Sahabat budaya, seni bertutur Kayori merupakan tradisi lisan masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Donggala dan Palu. Tradisi ini disampaikan dalam bentuk syair atau puisi kuno yang dinyanyikan untuk menyampaikan pesan moral, nilai sosial, hingga peringatan tentang bencana alam. Kayori diwariskan secara turun-temurun berdasarkan pengalaman dan pengamatan leluhur terhadap peristiwa masa lalu, termasuk gempa dan tsunami. Dalam penyajiannya, Kayori dapat dibawakan pada ritual adat, penyambutan tamu, maupun kegiatan budaya masyarakat, terkadang diiringi tarian tradisional. Selain menjadi hiburan tradisional, seni bertutur Kayori juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan mitigasi bencana berbasis budaya lokal masyarakat Sulawesi Tengah. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Watia Tiffany Mohi Oduolo.

0: dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang, saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

Gorontalo, suara budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mengot atau mengodula, terima kasih masih tetap terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Kembali lagi sahabat budaya, kita dengan tradisi Momango, ya. Tradisi Momago, ya. Sahabat budaya, terima kasih sekali lagi. Kita lanjut lagi, ada beberapa informasi yang Tia mau hadirkan untuk semuanya. Kembali kita dengan info yang satu ini, sahabat budaya, ya. Kita kembali dengan informasi yang Tia bagikan untuk semuanya, biar lebih semangat lagi di pagi ini. Dan juga untuk sahabat budaya, mudah-mudahan hari ini sahabat budaya semuanya selalu berbahagia dengan keluarga tercinta di hari libur, ya, di hari Minggu.

0: Sahabat budaya, tradisi Momago atau Memago merupakan ritual pengobatan tradisional masyarakat Towana di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Ritual ini, sahabat budaya, dilakukan untuk memohon kesembuhan bagi warga yang sakit melalui doa, mantra, dan iringan tabuhan gendang adat. Prosesi Momago dipimpin oleh dukun adat yang disebut Tawalia dan biasanya melibatkan keluarga serta masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, orang yang sakit dibaringkan di dekat pemimpin ritual sambil didoakan bersama hingga prosesi selesai. Hingga kini, sahabat budaya, tradisi Momago itu masih dikenal sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Towana yang terus dijaga serta turun-temurun.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem. Wakil Pengageng dari Pusat Data dan Informasi Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Yuda Hadiningrat SH, mengatakan bahwa abdi dalem adalah seorang prajurit.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kasultanan. Prajurit-prajurit dari peradaban negara Yogyakarta, di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadhyung ngene caritane, antelira sang Prabu, sosor bau, ing Maespati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya purunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin
4: semacam pegawai keraton kali
5: ya. Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya.
7: Kalau aku ya dia ya yang mengabdi sultan.
8: Abdi dalam batur pembantu. Batur nggih pembantu. Batur nggih pembantu. Pembantu nggih batur.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki selain sebagai aturan juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah, makan dan minum pun juga berasal dari tanah, dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Kapan lagi kalau bukan hari ini itu agenda ya. Kalau agenda hari ini ada, undangannya ada, ayo kita jalan ke keluarga biar silaturahminya berjalan dengan baik juga ya. Biar saling mengenal satu sama lainnya. Apalagi Buti kakek ingat Buti perkenalkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Biar ketemu di jalan mereka bisa say hello, bisa saling mengenal satu sama lainnya.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widi. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing ngeteri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuwe. Linuwe itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mau atau mau doa-doaat, kita lanjut lagi di pagi ini. Tienga mau berbagi resep juga buat hari Minggu ya. Tienga belum berbagi resep, tapi Tienga akan temani sahabat budaya semuanya dengan lagu-lagu Nusantara. Dan bahkan sahabat budaya ada beberapa tips juga. Hari ini kita mau persiapan dengan agenda-agenda untuk keluarga ya. Jadi hari ini ada yang punya hobi, terus juga ada yang dengan silaturahmi dengan keluarga. Dan hari ini ada juga yang malas ke rumah, jalan-jalan. Ada satu informasi nih sahabat budaya, gurun dingin, beku yang nyata yang ada di bumi nih sahabat budaya. Jadi ketika mendengar kata gurun ya sahabat budaya, itu kebanyakan orang membayangkan hamparan pasir panas seperti gurun Sahara. Namun para ilmuwan itu menjelaskan bahwa gurun tidak selalu panas ya. Di berbagai belahan dunia terdapat wilayah yang dikenal sebagai gurun dingin. Kawasan yang sangat kering dengan suhu ekstrim rendah dan curah hujan yang sangat tinggi, sangat sedikit. Bahkan menurut penelitian klimatologi modern, benua Antartika justru merupakan gurun terbesar di dunia. Jadi sahabat budaya, jadi pertanyaan juga, walau buat di gurun dingin ya. Dalam ilmu geografi dan klimatologi, gurun didefinisikan berdasarkan jumlah curah hujan, bukan suhu udara. Sebuah wilayah ini disebut gurun jika menerima curah hujan sangat rendah. Umumnya sahabat budaya kurang dari 250 mm ya per tahun. Karena itu wilayah bersalju sekalipun tetap dapat dikategorikan sebagai gurun apabila kelembabannya itu sangat rendah. Konsep ilmiah ini mengenai klasifikasi iklim gurun ya, mulai berkembang pada abad ke-19 sampai abad ke-20 melalui penelitian ahli klimatologi Jerman. Ia memperkenalkan Wiedemeyer Köppen ya. Dia memperkenalkan sistem klasifikasi iklim Köppen sampai kini digunakan dalam ilmu meteorologi dunia sahabat budaya. Jadi dalam sistem ini wilayah gurun dibagi menjadi gurun panas dan gurun dingin. Itu berdasarkan suhu tahunan dan pola presipitasi. Jadi Antartika gurun beku terbesar di dunia ya. Karena menurut data dari National Snow and Ice Data Center dan NASA, Antartika itu menerima curah hujan sangat sedikit. Bahkan beberapa wilayah pedalamannya hanya mendapatkan sekitar 50 mm per presipitasi per tahun ya. Kondisi ini menjadikan Antartika sebagai gurun terbesar di dunia sekaligus gurun paling dingin di planet bumi ya sahabat budaya. Karena suhu musim dingin kawasan ini dapat turun hingga di bawah minus 60 Celsius. Jadi sahabat budaya, jangan coba-coba yang ada kena asam urat mau kesini ya, bahaya. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo.

Ya, sahabat budaya, Bupati Sofian Puhi mendorong organisasi perangkat daerah atau PD terkait melakukan penelusuran terhadap naskah kuno dan manuskrip budaya. Langkah ini penting dilakukan sebagai upaya menyelamatkan warisan sejarah yang terancam hilang sekaligus memperkuat identitas daerah. Saat membuka kegiatan sosialisasi penelusuran naskah kuno yang berlangsung di ruang Dulohupa Kantor Bupati Gorontalo, Sofian menegaskan bahwa naskah kuno memiliki nilai strategis. Selain mencuat catatan autentik sejarah, naskah kuno juga berisi ilmu pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat Gorontalo yang penting diwariskan. Menurut Sofian, saat ini masih banyak manuskrip yang diduga tersimpan di masyarakat dan belum terdokumentasi secara baik. Untuk itu diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam melakukan penelusuran. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Gorontalo, Doni Lahati, mengatakan penelusuran ini bertujuan mengidentifikasi dan mendokumentasikan kembali warisan budaya yang tersebar di masyarakat secara lebih sistematis. Lengkapnya, Tuduwolo, sahabat budaya bisa mengakses informasi to portal rri.co.id. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bo odelo tete patahelo.
1: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.

Sahabat Budaya Polres Gorontalo Kota turut membantu penanganan banjir yang merendam sejumlah rumah warga di Jalan Kiai Haji Adam Jakaria, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Personel kepolisian bersama BPBD Kota dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo turun langsung membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat aliran air di bawah jembatan Sahabat Budaya Mongota atau Mongodula A. Kabak Ops Polres Gorontalo Kota, Kompol Ondang Jakaria, itu mengatakan keterlibatan pihak kepolisian merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang masuk melalui call center kepolisian. Dan menurutnya tersumbatnya aliran sungai menyebabkan air meluap dan merendam rumah warga di sekitar lokasi. Baik Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Tia Fani dari pagi, dari jam 5 tadi sampai saat ini. Dan nantinya di jam 10 nanti ada Ti Anjayayan yang akan menemani Mongotato Mongodula'a. Semoga hari ini hari yang penuh berkah, hari yang penuh kebahagiaan bersama keluarga, dan tetap waspada untuk Sahabat Budaya yang akan bepergian, jangan sampai melewati daerah-daerah yang longsor, dan juga ada beberapa ruas jalan yang saat ini juga terendam air. Makanya untuk pengendara lebih berhati-hati mengendarai kendaraan, dan juga yang akan menikmati hari libur di tempat-tempat rekreasi bisa melihat cuaca atau suasana alam yang kadang-kadang hujan, sebaiknya memilih tempat yang aman untuk keluarga saat akan berrekreasi. Selamat menikmati hari libur semuanya, dan Tia Fani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mata loea, loea tuau. Olu, umanusia, motor.

Selamat pagi menjelang siang sahabat budaya Lohlondalo. Monggo dulu amogo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Walaloh haberi, lo dunggaya politonga mila to ahadi 17 Mei 2026. Wati-wati anjayan akan menemani anda sahabat budaya seperti biasanya sampai di jam 2 siang nanti.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran kami, program 4 RRI Gorontalo yang kami pancar luaskan melalui frekuensi FM di 95,1 MHz, kemudian juga di 94,9 MHz untuk wilayah Paguyaman dan sekitarnya, juga di 1000,8 kHz ya. Sahabat budaya Lohulondalo, selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana libur bersama dengan keluarga. Saat ini cuaca bisa dibilang mendung ya, tapi sedikit terasa juga mataharinya ya. Tapi semoga saja untuk Anda yang saat ini lagi dilanda musibah banjir tetap diberikan kesehatan agar bisa melewati semua ujian ini ya. Sahabat budaya Lohulondalo, seperti biasanya Ti Anja akan mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya Lohulondalo, petugas kesehatan kloter 28 embarkasi UPG Provinsi Gorontalo saat ini terus memastikan kondisi kesehatan jemaah haji tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Pelayanan kesehatan dilakukan secara intensif mulai dari pemeriksaan kesehatan, terus juga penyuluhan hingga penanganan kegawat daruratan bagi jemaah. Dokter Kloter 28 UPG, Dr. Rahmi Novi Yasin mengatakan pihaknya bersama tim panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH terus melakukan koordinasi dengan pemantauan kesehatan jemaah setiap hari. Ia mengaku amanah sebagai petugas kesehatan haji menjadi tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan terbaik selama berada di Tanah Suci. Pelayanan kesehatan yang dilakukan petugas ini meliputi pemeriksaan rutin, kemudian juga pemantauan kondisi fisik jemaah, edukasi menjaga pola makan dan istirahat, hingga kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat. Sementara itu, sahabat budaya Ketua Regu 37 Wani Tuki mengapresiasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh jemaah haji dalam kloter tersebut. Menurutnya, perhatian petugas kesehatan membuat jamaah merasa aman dan nyaman saat menjalankan ibadah. Informasi ini bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim samba komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gasik, gak kompak lo. Kalau gua sih garis keras pendukung tim samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya, guys, ya.
4: Taukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lulundalu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan juga Wakil Gubernur Ida Syahida Rusli Habibi melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinsos Dukcapil bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir bandang di desa ataupun di Dusun Hungayu, Desa Barakati, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Jumat kemarin. Ya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Gorontalo sejak siang hingga malam ini mengakibatkan banjir di sejumlah titik termasuk juga di Kabupaten Gorontalo. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Sahabat Budaya Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo Revlin Buata langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat serta Tagana untuk percepatan penanganan serta antisipasi banjir susulan. Terdapat 16 kepala keluarga dan 45 jiwa saat ini mengharapkan bantuan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak, bantuan tanggap darurat yang disalurkan melalui family kit, kitware, kasur lipat, kemudian juga makanan siap saji, lauk pauk, makanan anak, selimut, dan sandang dewasa. Informasi ini, Sahabat Budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id.

Sabat budaya lo hulunda lo monggo dulu amonggo tato monggo tilo monggo tiamo. Masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, pemerintah Kota Gorontalo resmi mengumumkan pemenang sayembara desain kantor wali kota Gorontalo dalam malam penghargaan yang digelar di Hotel Aston Jumat 15 Mei 2026 malam. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian proses seleksi desain kantor pusat pemerintahan yang diproyeksikan menjadi ikon baru Kota Gorontalo. Pada malam penghargaan itu, sahabat budaya, pemerintah daerah menyerahkan piagam, piala, dan hadiah uang tunai kepada para pemenang. Karya yang berjudul Sumbu Bahtera Demokrasi berhasil meraih juara pertama dan memperoleh hadiah sebesar Rp150 juta. Sementara juara kedua menerima Rp75 juta dan juara ketiga Rp30 juta. Penyerahan penghargaan disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Majid, Ketua DPRD Kota Gorontalo Irwan Hunawa, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Turut hadir juga Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, Arsitek Mario Wibisono bersama jajarannya, serta pengurus lainnya. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menegaskan pelaksanaan sayembara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melibatkan tenaga profesional untuk menghasilkan desain bangunan yang tidak hanya estetis, tapi juga fungsional dalam mendukung pelayanan publik. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda akses ataupun bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
1: Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
2: Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Mataluo, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Mataluo. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerahnya selatan ya, dan khususnya di Maynamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Mataluo ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadana. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu. Karena di Desa Bawang Mataluo ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga ya latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan melestarikan.
0: Mana dulu Desa Bawang Mataluo ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
3: Nama meta berdanu, meta berdama, oh ina meta berdanu.

Tamburlar, dalı tam.

0: Alleluia, Alleluia, my Lord, Shama, Alleluia, Solo.
1: Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bawah Matalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bawah Matalu ini. Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajarnya sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan waktu kecil dulu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai 3 lantai ya, sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Soalnya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki, jadi untuk membuktikan

Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak kita loncat batu itu nggak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Nah, kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk satu kali aja itu aja kak. Cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi, untuk umur, dia nanggung sendiri sama keluarganya. Jadi makanya sekarang kita di sini, banyak bertanya-tanya juga kak, kok kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kami dari sekarang dari bawah, nggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya risikonya besar lompat batu ini, ya itu tadi kak, jaminan para perempat sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak malah lompat batu ini. Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya, soalnya kan generasi dari bawah sekarang nggak ada kak.

kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenangan kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu udah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu juga dukungan kita untuk Hombo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Hombo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Hombo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau muatal tradisinya itu dari Nias Selatan.

0: Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini enggak termakan zaman ya. Maunya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sih. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih Kak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada kan nihil lah.
1: Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalo, untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat suruh sila di Desa Bamatalo ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya, tetap ada pelompatnya.
2: Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus

Saat ini sudah jam 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Oduolo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Ada yang saat ini juga lagi menikmati liburan bersama dengan keluarga, yang lagi menikmati suasana pantai atau juga kolam renang ya. Kalau nggak mau ke tempat wisata yang banyak orang tuh ya, atau ke kolam pemandian umum, ada juga sekarang pemandian yang khusus untuk keluarga ya, kolam privat namanya, Sahabat Budaya. Udah banyak tersebar baik di kota maupun juga di Kabupaten Bonebolango juga ada ya. Sahabat Budaya, torang ada di segmen teras UMKM. Di Anja punya info UMKM untuk Anda. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu bersaing di era digital. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni mengikuti pelatihan digital untuk meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengelolaan usaha secara modern. Melalui pelatihan digital, pelaku UMKM ini dapat mempelajari strategi pemasaran melalui media sosial, marketplace, serta pemanfaatan aplikasi bisnis untuk memperluas jangkauan pasar. Penggunaan konten promosi yang menarik juga ini jadi salah satu cara efektif dalam meningkatkan minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Selain pemasaran, Sahabat Budaya, penguasaan teknologi digital ini bisa membantu pelaku usaha mengelola keuangan dan pelayanan pelanggan secara lebih baik. Dengan pencatatan yang rapi dan komunikasi yang cepat, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat kualitas usaha. Pelatihan digital ini juga mendorong pelaku UMKM untuk lebih kreatif dalam menciptakan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemampuan membaca tren dan juga memanfaatkan teknologi menjadi modal penting agar usaha tetap berkembang dan tidak tertinggal dalam persaingan bisnis. Informasi ini, Sahabat Budaya, bisa Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id. Udah capek joget, Sahabat Budaya? Kalau belum, torang lanjut lagi bagoyang di siang ini, Sahabat Budaya. Ada lagu Jagat Melayu untuk Anda, Pucuk Pisang.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya lolondalo dalam dunia fashion, khususnya bisnis hijab, persaingan harga seringkali jadi tantangan utama ya bagi para pelaku UMKM. Tapi untuk mempertahankan kualitas produk dan membangun kepercayaan pelanggan, ini justru jadi kunci agar bisnis dapat bertahan dan berkembang tanpa harus ikut dalam perang harga. Menurut Nur Amziana, salah satu owner fashion dalam obrolan teras UMKM, warna-warna yang paling diminati oleh pelanggan, khususnya kalangan ibu-ibu, itu adalah warna-warna lembut seperti soft pink dan juga nude. Ya, warna-warna ini dianggap memberikan kesan cerah dan elegan saat digunakan. Selain itu juga, ownernya ini menghadirkan produk terbaru dengan desain yang unik dan berbeda dari hijab pada umumnya. Produk ini memiliki ukuran lebar 110 cm dan dirancang khusus untuk kalangan pekerja kantoran, terutama para ASN. Keunikan produk terbaru ini terletak pada desain motifnya yang terinspirasi dari logo Korpri, sahabat budaya. Sejak awal ia telah menentukan target pasarnya, yaitu kalangan menengah ke atas. Hal ini karena ia ingin menghadirkan produk berkualitas dengan kenyamanan terbaik bagi pelanggan. Dalam bisnis fashion, sahabat budaya, kualitas ini jadi hal utama yang harus dijaga ya. Ana percaya bahwa pelanggan ini akan kembali membeli jika mereka merasa nyaman menggunakan produk tersebut. Ia juga menegaskan bahwa ketika seseorang mengatakan produk terlalu mahal, bisa jadi orang tersebut memang bukan target market yang dituju. Selain kualitas produk, branding ini juga memegang peranan penting ya. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda akses di laman rri.co.id.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
4: Sahabat budaya Lohlondalo, monggo dola, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah pukul 11:43 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11:48 waktu Indonesia Tengah.

sahabat budaya Lolon Dalam Muslimin dan Muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, tiba saatnya dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya luhulun dalo mungo dulo amungo tato mungo tilo mungo tiomo. Saat ini sudah pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi Ti Anja sudah update info UMKM, berikut Ti Anja akan mengupdate info kuliner sahabat budaya. Informasinya Ti Anja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, fermentasi ini merupakan teknik kuno yang memanfaatkan bakteri ataupun ragi untuk mengolah berbagai jenis bahan makanan. Proses ini membantu meningkatkan gizi, kemudian juga menciptakan rasa khas, sekaligus memperpanjang masa penyimpanan makanan lebih lama. Nah, di Indonesia, sahabat budaya memiliki makanan fermentasi populer, seperti tempe dan tape singkong yang tetap digemari hingga saat ini. Makanan fermentasi kaya probiotik yang tentunya bermanfaat bagi pencernaan serta juga mendukung pola hidup sehat masyarakat. Nah, ini ada beberapa jenis makanan fermentasi dari berbagai negara, sahabat budaya. Yang pertama ada kimchi, ya. Kimchi ini adalah makanan khas Korea berbahan sayuran fermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe, dan kecap ikan. Sayuran yang umum digunakan itu meliputi kubis, lobak, kemudian juga mentimun, wortel, serta daun bawang dengan cita rasa khas. Fermentasi kimchi awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin di Korea. Kimchi ini sering juga disajikan bersama nasi, sup, kemudian mie, tumisan, hingga digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan modern. Berikutnya tempe, ya. Tempe ini merupakan makanan fermentasi khas Indonesia dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus selama proses pembuatannya. Fermentasi tempe membantu meningkatkan kandungan gizi serta membuat teksturnya lebih lunak dan mudah dikonsumsi masyarakat. Terus juga sahabat budaya ada miso, ya. Miso ini adalah pasta fermentasi khas Jepang berbahan kedelai dan koji yang difermentasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun lamanya. Pasta ini memiliki rasa gurih, asin, tajam dengan warna dan tekstur berbeda sesuai proses pembuatannya. Nah, di Jepang nih sahabat budaya, miso ini sering digunakan sebagai bahan utama sup serta campuran saus dan dressing masakan. Terus juga ada yang namanya kefir, ya. Kefir ini adalah minuman susu fermentasi asal Rusia dengan tekstur kental serta kandungan alkohol dan juga karbonasi rendah. Minuman ini sahabat budaya dibuat menggunakan susu sapi, kemudian kambing ataupun domba dengan bantuan bibit biji kefir. Kefir ini memiliki rasa asam, tekstur lembut dan kandungan laktosa lebih rendah dibandingkan susu biasa. Produk fermentasi ini sering dikonsumsi langsung atau juga digunakan sebagai campuran smoothie, roti, dan saus salad. Next ada yang namanya kombucha, ya. Kombucha ini adalah minuman fermentasi berbahan teh yang berasal dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara Asia. Minuman ini dibuat menggunakan teh, gula, serta kultur bakteri dan ragi selama proses fermentasi berlangsung. Kombucha ini memiliki rasa manis asam dengan sedikit karbonasi tergantung dari lama fermentasi yang dilakukan, ya sahabat budaya. Minuman probiotik ini mengandung antioksidan, kemudian juga kafein, serta kadar alkohol rendah hasil proses fermentasi alami. Dan terakhir nih sahabat budaya, injera, ya. Injera ini merupakan roti pipih fermentasi khas Ethiopia berbahan tepung teff dengan tekstur kenyal dan juga sedikit asam. Roti ini dibuat melalui proses fermentasi campuran tepung, kemudian air dan garam sebelum dimasak menjadi lembaran tipis. Injera sering disajikan bersama sayuran, kemudian juga lentil serta hidangan daging khas Ethiopia dan juga Eritrea. Bahan teff ini bebas gluten, membuat injera ini cocok dikonsumsi vegan maupun bagi penderita intoleransi laktosa.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Budaya Lulundalu Matcha ini merupakan teh hijau asal Jepang yang kaya antioksidan dan telah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu. Dan proses penanaman khusus membuat kandungan nutrisi matcha lebih tinggi dibandingkan dengan teh hijau biasa. Popularitas matcha itu meningkatkan di kalangan generasi muda berkat tren hidup sehat dan konten media sosial estetik. Produk berbahan matcha kini hadir dalam berbagai bentuk, sahabat budaya, seperti latte, dessert, hingga campuran kue. Dan juga matcha saat ini tidak hanya sekadar tren, tapi juga memiliki banyak manfaat, ya. Yang pertama, sahabat budaya, bisa meningkatkan fokus dan juga fungsi otak. Karena matcha ini dipercaya bisa membantu meningkatkan fokus dan daya ingat berkat kandungan kafein, teanin, serta asam amino. Terus juga bisa membantu manajemen berat badan. Kandungan katekin dan kafein dalam matcha itu membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori tubuh. Jadi matcha ini dapat mendukung program penurunan berat badan, terutama bila dikonsumsi sebelum berolahraga. Terus juga kandungan antioksidannya sangat tinggi, ya. Terus juga matcha bisa menjaga kesehatan jantung, bisa menjaga kesehatan kulit, ya. Karena matcha kaya akan antioksidan katekin yang bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan radikal bebas setiap hari. Kandungan ini juga membantu menjaga elastisitas kulit serta mencegah tanda penuaan dini agar kulit tampak lebih cerah. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id.
1: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di Tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Mormon.
2: Selamat sore, Pak.
3: Wah,
2: bagaimana kabar, Pak?
3: Kabar baik.
2: Puji Tuhan, Pak, ya, tetap sehat.
3: Sehat-sehat.
2: Amin. Ini yang sangat ya.
3: Amin.
2: Baik, Bapak. Saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa, dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
3: Boleh.
2: Oke, baik, Pak. Mari, Pak.
4: Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
3: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini. Kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
4: Oh, di sini juga?
3: Juga di sini ditangkap, busur, panah, administrasi dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Bapak silakan kita.
4: Oke. Baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak ya.
3: Jadi Pak, ini Bovendigul ini sudah di, apa, adakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900 mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat dimana. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
4: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu toko proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
3: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
4: Oh, di sini.
3: Nah, itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
4: Berbahaya.
3: Pengaruh berbahaya.
4: Oh, berarti itu di sini.
3: Ya, itu dimasukkan di sini.
4: Oh, di tahanan pria B.
3: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
4: Oh, di sini lebih ketat.
3: Lebih ketat di BN, ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
4: Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
3: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari ya, kayak gitu. Sehingga ini. Dan penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasional kita, Tung Syahrir.
4: Sultan
3: Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
4: Berarti pernah di sini juga diasingkan?
3: Sel nomor satu ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya, sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru, sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, istilahnya cuci otak, cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Nah, ini jadi Sultan Syahrir menyimpan di sini.
4: Oh, Sultan Syahrir. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa ya. Ini?
3: Jadi ini setelah tempat saya ceritanya. Setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kasih tinggal. Wow, ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927, Kapten Bekeng buka tempat ini untuk bawa 1300 lebih
4: Partahanan.
3: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini, mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman, pemukiman dan kita bayangkan dalam.
4: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
3: Terisolir, terisolasi, tertutup, tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebar. Mau lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu, sehingga sangat tekun. Jadi mereka dilepas. Di Bovendigul ini ada dua tempat, tanah merah dan tanah kuning. Memang ada juga kedengaran, udah ngarang, tapi udah ngarang tidak bisa dipakai, itu tempat taruhnya arang apa ini, apa orang bilang itu bahan bakar kapal, itu yang sekarang pelabuhan. Mereka sebenarnya yang itu, tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini, sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
4: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
3: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
4: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
3: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
4: Berarti so, bukan di sini?
3: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Sarir, Suko, Bondan, mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
4: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana. Ya.
3: Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa biar salah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibetan di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana terserah Belanda.
4: Bebas Belanda.
3: Bebas Belanda. Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang ke Tanah Tinggi juga dilaksanakan apa ini. Pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya.
4: Sangat berbahaya di kala
3: itu. Sangat berbahaya. Sehingga dibuang ke Tanah Tinggi.
4: Oke, berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
3: di Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan kalau menurut bulan, sejarahnya 6 bulan karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi.
4: Tanah Tinggi 3 bulan.
3: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah dan selanjutnya dideportasi lagi ke Bandar Naira.
4: Baik Pak Andi. Selama 3 bulan ada di Tanah Merah tentunya di penjara di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira? Nah,
3: ini bisa jadi Bung Hatta saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan.
4: Pembuangan.
3: Dideportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini apa ya, para pengasingan orangnya dibuang ke sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
4: Oh, ditangkap lagi
3: di sini. Begitu. Oh. Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang. Lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat. Mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sel. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal. Kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini. Dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
4: Berarti itu semua di Tanah Tinggi?
3: Iya. Kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
4: Oh, kampung B-nya.
3: Kampung A ini B itu. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua ditaruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini. Kota kecil ini, khusus Belanda saja. Tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos. Harus pakai pas jalan dari kamu masuk di sini. Tujuan apa? Berapa lama? Itu ada pos masuk di sini. Bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di sini semua. Ya, masyarakat tinggal begitu.
4: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini, yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
3: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebas dari begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat, tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi lebih jauh di Tanah Tinggi. Supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir saja mengalami penjara ini.
4: Oh, penjaranya di sini.
3: Ya, ini penjaranya nomor 1 ini.
4: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
3: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
4: Bung Syahrir.
3: Sultan Syahrir. Perdana Menteri Indonesia.
1: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah, yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan lihatlah Tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di Tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya Yohanes Digoren, Pro 3 RRI Bovendigul.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Lalu di luar sana, alhamdulillah hujan turun dengan deras nih. Bagaimana di tempat Anda? Apakah sama juga sahabat budaya? Udah siang, kemudian juga dengan suasana seperti ini ya, mengundang lapar dan rasa kantuk sahabat budaya. Selamat siang untuk Anda yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, kacang ini merupakan salah satu makanan yang banyak digemari karena rasanya lezat dan mudah ditemukan. Selain sering dijadikan camilan, kacang ini juga dikenal memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh ya. Tapi di balik popularitasnya masih banyak mitos yang beredar mengenai konsumsi kacang, sahabat budaya. Salah satu mitos yang sering dipercaya adalah makan kacang ini dapat menyebabkan jerawat. Benar nggak sih, sahabat budaya? Faktanya, jerawat tidak hanya di

0: Ada juga anggapan bahwa kacang itu tidak baik untuk kesehatan jantung karena mengandung lemak. Faktanya, banyak jenis kacang mengandung lemak baik yang justru bermanfaat untuk tubuh, sahabat budaya. Lemak saat ini dapat membantu menjaga kadar kolesterol jika dikonsumsi dengan pola makan yang seimbang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sambayan budaya lo hulun dalo monggo dulu amonggo tato monggo ti lo monggo tiamo torang sekarang sudah di segmen Pesona Nusantara. Tianja punya informasi budaya, sahabat budaya. Ini informasinya Tianja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, upacara ngarateken ini merupakan ritual tahunan ya. Mengajarkan bahwa bumi adalah titipan, bukan milik manusia, serta menjadi momen pemersatu antar suku, ras, dan agama di alam terbuka, di mana upacara ini akan kembali digelar di Gunung Tangkuban Perahu, Bandung, Jawa Barat. Acara ini akan digelar di hari Ahad 21 Juni 2026, dan ini bertujuan menyucikan gunung dan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk syukur. Filosofi ngertekan bumi lamba ini berangkat dari pandangan hidup masyarakat Sunda. Filosofi ini menempatkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Nilai ini tercermin dalam berbagai rajah, kidung, dan juga ajaran leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Ajaran itu menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga sang pencipta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam salah satu raja ataupun kidung tradisi Sunda itu terdapat ungkapan yaitu urang jeng alam taya antarana, mun aya antarana urang rek cicing di mana. Ungkapan ini jika diartikan adalah manusia dan alam tidak memiliki batas pemisah. Pesan ini menggambarkan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta, bukan entitas yang berdiri terpisah darinya. Nilai ini, sahabat budaya, menjadi dasar filosofi ngarteken bumi lamba yang mengajak manusia hidup selaras dengan lingkungan. Keharmonisan antara manusia, alam, dan sang pencipta diyakini sebagai jalan menuju keseimbangan hidup. Sahabat budaya lo hulun dalo, monggo dulo monggo tato monggo ti lo monggo tiamo. Selamat siang untuk Anda yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Berikut Tianja akan hadirkan ke ruang dengar Anda ada lagu dari daerah Sunda, Engkang.

0: nelayan asing makin berani menjarah ikan.
1: Wey, serius banget sih.
2: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
1: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
2: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
1: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya.
3: Aku makan pempek terus nih.
1: Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
2: Makan aja yang dipikirin.
4: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
5: Bencana alam. Biar penanganan bencana alam terus
6: berjalan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: Saya Pregi Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
9: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada Manado Trio Sahabat Budaya yang sudah mengcover lagu dari Gunawan Humonggio, Mata Karanjang. Lebih pilih yang mana nih Sahabat Budaya, Mata Karanjang atau Mata PT? Lebih bagus Mata Karanjang, Jo. Kalau Mata PT susah mau buka mata kalau bangun tidur. Sahabat Budaya, masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Setiap tahunnya Indonesia merayakan Hari Keris Nasional ya, yang jatuh setiap tanggal 19 April, Sahabat Budaya. Perayaan ini merupakan sebuah momentum untuk merefleksikan makna keris dalam kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Keris tidak hanya dikenal sebagai benda pusaka, tapi juga sebagai simbol identitas, spiritualitas, dan karya seni bernilai tinggi. Pengakuan dunia melalui UNESCO menegaskan keris ini merupakan bagian dari warisan budaya tak benda yang memiliki nilai universal. Dalam perkembangannya, Sahabat Budaya, begitu banyak keris yang tersebar di wilayah Pulau Jawa, termasuk juga di Bali. Keris Bali menampilkan kekayaan bentuk, ukiran, dan juga filosofi. Ukiran ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai kehidupan, di mana setiap detailnya ini, Sahabat Budaya, mengandung makna yang diwariskan lintas generasi. Dan Sahabat Budaya, mengacu pada buku Taksu, Keris Bali, karya Fadli Zon, data arkeologis menunjukkan bahwa budaya keris ini berawal dari Jawa, lalu menyebar luas ke seluruh Nusantara. Proses ini melahirkan beragam gaya dan corak keris yang menyesuaikan dengan adat serta budaya masyarakat setempat. Bagi masyarakat Bali, keris ini merupakan karya budaya yang dijaga secara utuh, baik dari sisi bendawi atau tangible maupun non-bendawi. Selain sebagai benda pusaka, keris ini juga memiliki nilai kesakralan yang dimanifestasikan dalam harapan, doa, serta nilai-nilai luhur. Karena itu, Sahabat Budaya, keris ini tidak hanya dipandang sebagai objek yang indah saja, tapi juga sebagai pedoman hidup yang tentunya syarat makna.

0: Yeah, when the foreign tourists come to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Burin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jasira barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hila sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3, tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Ini semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Satu informasi terakhir untuk Anda, sahabat budaya, tari topeng Malangan ini merupakan salah satu kesenian tradisional khas Malang, Jawa Timur. Tarian ini dikenal karena penggunaan topeng sebagai identitas utama dalam setiap pertunjukannya. Tari topeng Malangan ini telah berkembang sejak masa kerajaan di Jawa Timur. Kesenian ini diyakini muncul sejak era kerajaan Kediri dan berlanjut hingga masa Singosari. Pada awalnya, sahabat budaya, tarian ini digunakan sebagai bagian dari ritual dan upacara adat masyarakat, dan seiring waktu, fungsinya berkembang menjadi hiburan serta pertunjukan dalam acara resmi termasuk penyambutan tamu penting. Cerita yang dibawakan dalam tari topeng Malangan ini umumnya diambil dari kisah klasik seperti Panji, Ramayana, dan Mahabharata. Alur cerita ini kemudian diwujudkan melalui karakter yang diperankan oleh penari. Setiap topeng sahabat budaya itu memiliki makna filosofis yang mencerminkan sifat manusia. Misalnya topeng berwarna putih itu melambangkan kesucian, warna merah menggambarkan amarah atau nafsu, dan hijau melambangkan kehidupan. Gerakan dalam tarian ini juga memiliki ciri khas tersendiri. Penari harus menyesuaikan gerakan dengan karakter tokoh, mulai dari halus hingga tegas dan juga gagah.

Udah kelar Sabar Budaya Tianjin menemani Anda untuk Nusantara siang di hari ini. Ahadi 17 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang sudah Tianjin hadirkan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa memperbaharui informasi untuk Anda di hari ini. Jangan dulu beranjak dari ruang dengar Anda, Sahabat Budaya, karena setelah ini ada Pada Imu yang akan menemani Anda untuk Nusantara sore. Watia Tianjin Mohindupo, insya Allah itu poli modunggaya. Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Selamat menikmati hari libur Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeah, when the volunteers came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis di sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin. Ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat. Itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumfius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumfius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumfius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku, itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli di Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppr.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: waktu itu kan awalnya dom itu kan waktu sebelum perang dunia kedua kan tempat ini kan hutan besar, belum ada rumah-rumah belum. Nah, itu menurut ceritanya begitu kan. Setelah itu depan dia masuk itu untuk merebut ini, menguasai tempat ini. Ah, dia sudah melepas teleng-teleng semua, masuk semua selesai di sini. Ah, sudah. Akhirnya lihat bagaimana keadaan terlalu gawat, terus gabungan sekutu masuk.
1: Hanya berjarak 3 km dari pelabuhan kecil kota Sorong atau perjalanan dengan taksi laut sekitar 15 menit, tibalah di Pulau Dom atau yang biasa disebut Pulau Dum oleh masyarakat setempat.
2: Kota Dum menjadi kota pertama pemerintahan sejak zaman Belanda sebelum adanya Kota Sorong. Di sini, bangunan-bangunan tua dijaga dengan baik, termasuk salah satunya adalah rumah ibadah dan ada transportasi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, becak.
3: Peralihan dari pemerintah pertama di Pulau Dom ini dan dialihkan ke Kota Sorong, dalam hal ini dulunya Kabupaten Sorong, itu sarana transportasi paling utama adalah taksi laut Dom Sorong. Nah, kenapa kami harus pakai warna hijau atau biru? Karena ini di daerah laut. Kemudian kalau untuk beca, beca ini pada saat itu didatangkan beca itu pada saat distrik Sorong Kepulauan ini statusnya masih Kecamatan Salawati. Dipimpin oleh camatnya pada saat itu paman kami juga, yaitu Pak Indah Arfan. Itu tahun 96, Bu. Beca-beca yang ada di sini itu dulu awalnya dari Surabaya. Kurang lebih sekitar 30 beca. Setelah dibeli oleh salah satu pengusaha dan dikasih ke masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, akhirnya dari masyarakat yang tadinya bawa, mereka lihat contoh beca, mereka bangun beca, artinya buat beca sendiri. Total beca saat ini yang ada di kita di Pulau Dom ini kurang lebih ada 104 beca. Kalau taksi laut sebagai sarana utama dulu Pulau Dom ini, dan itu memang ikon Pulau Dom ya Bu ya, untuk bisa datang ke Dom dan ke Sorong secara transportasi itu memang sejak dulu. Kurang lebih itu sejak tahun 62 itu sudah ada transport itu. Itu jumlahnya sekitar 108.
1: Keistimewaan Pulau Dom bukan pada kondisi geografisnya, namun pada bangunan-bangunan sisa Perang Dunia Kedua. Mulai dari zaman Belanda hingga kependudukan Jepang, tempat ini pernah menjadi basis pertahanan di wilayah perairan Hollandia. Sejak tahun 1800-an hingga 1935, Pulau Dom dijadikan sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Dalam istilah Belanda, Onder Afdeling.
3: Yang sekarang kita tahu adalah kota apa, Kabupaten Bahari, itu dulu pusatnya itu di Pulau Dom juga, Kabupaten Raja Ampat itu. Memang situs atau kantor-kantor bekas atau peninggalan nama itu memang tidak ada. Yang ada di sini, di Pulau Dom ini hanya peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda itu berupa dermaga, kemudian gedung-gedung pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan rempah-rempah yang hasil pembelian atau entah itu rampasan yang akan dibawa ke Belanda. Kemudian ada peninggalan sekolah, kemudian ada juga peninggalan tempat ibadah, bahkan ada juga peninggalan pos polisi. Pos polisi itu sampai sekarang masih ada di pulau ini. Kemudian di luar daripada sarana-prasarana pemerintahan zaman Belanda, ada pun juga fasilitas pada zaman perang itu seperti bunker dan goa, nah itu pun juga masih ada.
1: Pulau Dom menyimpan misteri zaman. Rumah-rumah yang dibangun tentara Belanda hingga gua-gua batu yang menjadi bunker makanan serta gudang persenjataan di masanya. Bunker itu disebut pillbox karena memiliki lubang untuk menempatkan moncong senapan. Belum lagi terowongan yang diameternya 1 meter sepanjang 2,5 kilometer. Membuat orang-orang dewasa harus membungkuk jika ingin masuk melihat bagian dalam.
4: Dulu orang-orang Belanda biasa kalau ibadah hari Minggu nih mereka masih beribadah di gereja ini gitu. Masih asli nih. Rehab belum pernah sama sekali. Masih bentuk aslinya ini. Gereja ini kurang lebih mungkin sudah sekitar 80 tahun ada ya.
2: Wow.
4: Iya. 19 awal 19 ya gereja ini. Bentuk perhatian dari pemerintah dalam hal ini melalui program-program dari misalnya pemberdayaan masyarakat, kalau waktu lalu itu ada respek, kalau sekarang ini ada prospek, program kesejahteraan masyarakat begitu. Dalam bentuk bantuan-bantuan untuk rumah-rumah ibadah itu ada perhatian dari pemerintah setempat, khususnya kami di distrik Sorong Kepulauan sendiri. Kita ketahui bahwa distrik Sorong Kepulauan ini adalah merupakan pemerintahan pertama khusus untuk kami yang ada di Sorong Daratan. Sebelum ada di Tanah Besar, kalau di sini biasa bilang Tanah Besar itu Sorong Daratan, Sorong Kota Sorong, Kabupaten, sebelum pemekaran dan sebagainya, pusat pemerintahan itu ada di kami di distrik Sorong Kepulauan.
1: Bagi saya, aura memorabilia sejarah begitu kental dan terasa ketika menginjakan kaki di tanah ini. Deru angin pantai saat di kayu becak juga mengantar saya kembali pada nostalgia sejarah.

situasi dan keamanan di pulau ini sangat terjamin. Toleransi umat beragama antara tiga keagamaan tadi mungkin dibandingkan dengan, tidak usah kita ambil daerah barat atau tengah, di kota Sorong tidak seperti di kota Dom. Contoh kecil, Bu, pada saat agama Kristen melakukan kegiatan ibadah, dari Muslim jaga, sebaliknya dari Muslim. Kalau ada kegiatan keagamaan, dari Kristen jaga, begitupun sebaliknya. Kalau dari Kristen duka, dari Muslim juga datang. Seperti itu sampai saat ini.

Sebagai salah satu saksi sejarah, Pulau Dum bisa terus dimanfaatkan asal dijaga kelestarian lingkungannya.

Meski sejak 1963 kota ini diserah terimakan, Dum ternyata banyak menyimpan pesona bahari bagi wisatawan yang berkunjung. Namun, dermaga mungil dan sekolah berpilar kokoh khas Belanda tak akan bisa terus tanpa dirawat dengan benar. Keindahan arsitektur yang sering ditempa angin laut dan ombak juga akan lekang oleh waktu. Pulau Dum didaulat sebagai pulau radio perlu mengupayakan pelestarian serius pemerintah dan masyarakat yang bersinergi, membangun pemukiman, dan menjadikan Dum sebagai bagian masa lalu Indonesia yang tak boleh dilupakan.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya Lolondalo, setiap hari Sabtu, setiap hari Ahad itu kita hadir dengan Mama Nyanyi. Dan hari ini Mama Nyanyi akan bersama dengan teman-teman dari FKP. Dan kita akan langsung saja ya, untuk yang pertama ini ada seperti biasa, ini Ibu Asmaul Husna. Lagu hari ini kita tema lagu-lagu daerah Nusantara ya. Lagu pertama ini lagu dari Ambon, Parsepalai. Kita akan bersama. Ini Ibu Asmaul Husna sudah siap ya.
1: Siap.
0: Baik. Kita akan lihat dulu. Ya.

0: Baik, terima kasih Ibu Asmaul Husna sudah hadir di pertama. Kemudian kita lanjut, siapa ini?
1: Maksidula.
0: Hah? Pak Maksidula. Lagu Gorontalo ya, Pak Maksi. Lagu Gorontalo kita Mohala. Oke, sebentar. Kita akan lihat dulu lagu. Baik. Yang mana ini? Dila Mohala. Yang mana ini? Yang kedua ini. Oh, yang anak. Oke, nampaknya Pak Maksi sudah siap. Kita akan langsung saja.

0: Baik, terima
1: Terima
0: kasih
1: kasih.
0: untuk Pak Haris ya. Pak siapa tadi? Pak Maksi Dula Muhala. Satu lagu daerah dari Gorontalo. Kita lanjut. Kemudian Pak siapa? Ini dengan Carlos. Pak Carlos Balulipa Bugis. Oke, sudah standby. Kita akan coba cari dulu lagunya untuk karaoke Balulipa. Ya, ada pas ya yang di atas?
2: Ya, pas.
0: Pas. Oke, kita sabar. Kita akan lihat dulu posisi. Ya. Ini ya sahabat budaya, ini Pak Carlos sudah ada. Kita akan langsung dengan suara Pak Carlos. Untuk hari ini, minggu ini kita tema dengan lagu-lagu Nusantara. Sudah lagu Ambon, lagu Gorontalo, dan ini lagu Bugis. Kita masih menunggu, sabar ya.

0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Ini orang Makassar ya? Orang Bugis ya Pak Ricardo? Bukan ya?
0: Bukan.
1: Oh bukan, orang Gorontalo. Fasih. Kita akan lanjut lagi berikut. Dari mana ini? Ibu Warni. Ibu Warni, lagu apa Ibu Warni? Oh, Inani Keke. Inani Keke. Bentar ya. Oh, Inani Keke. Yang mana Ibu? Di atas? Yang ini? Oke. Ibu Ina sudah siap. Kita menunggu dulu. Baik. Sahabat budaya ada Ibu Irna. Oh, Inani Keke. Lagu daerah Sulawesi Utara. Tepatnya juga Minahasa.

Tunggu, tunggu Ibu. Sabar. Kita akan lihat ini nada. Ibu dapat dengar Ibu tadi? Hah? Nada Anita ya. Oke. Okay. Kita lihat dulu kalau ada nada wanita. Oke, okay, ada. Baik, Ibu.

Oke, Ibu sangat menghayati lagu ini. Kayaknya lagu kenangan ini, Ibu ya. Kita lanjut. Pak siapa ini berikutnya? Pak Pak Ramlan. Oke. Silakan, lagu Bugis apa ini? Lagu Bugis apa? Anak Kukang. Kita lihat dulu ya. Kalau Anak Kukang ada. Anak Kukang. Anak Kukang. Oke, ini ada pria. Baik. Sahabat Budaya, ini berikut ada lagu Bugis Pak Ramlan. Kita dengarkan bersama.

lagu Bugis sudah hadir lagi. Ada lagi yang berikut ini? Oh, Ibu Asma Ulus Nda Ulang. Lagu apa ini? Bandung, Bubui Bulan. Bubui Bulan berikut ya, dari Bandung. Kita lihat dulu. Oke. Sahabat Budaya masih dengan mewanyanyi lagu-lagu daerah Nusantara hadir untuk Anda.

0: Kita cari nada pas lagi ya. Tidak pas nih, salah angkat atau apa?
1: Salah dia pecah karaoke.
0: Kita Ibu Asmaul ini hafal ini? Hafal nadanya, kita coba lagi ya. Untuk ibu-ibulannya.
1: Ya itu, betul.

0: Okay, Bandung.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Kita lanjut. Ini masih ada sekitar 15 menit. Silakan. Lagu apa lagi? Hah? Lagu Gorontalo. Lagu Gorontalo judulnya?
2: Buai.
0: Buai. Buai. Oke, kita kembali ke kampung halaman. Buai. Oke, ini sopas-pas. Pak Carlos kembali hadir dengan lagu Gorontalo. Kita akan dengarkan bersama.

0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Carlos. Asik suaranya, merdu juga ya. Kita lanjut. Ada lagi? Silakan ditutaskan untuk berikutnya. Oh, Pak Ramlan lagi. Pak Ramlan, lagu apa Pak Ramlan? Lagu Sangkuriang ya, dari daerah Sumatera kayak salah ini. Kita ini keroncong ya, keroncong. Lagu itu lagu judulnya lagu apa?
2: Sakti.
1: Oh, Sangkuriang Sakti. Sangkuriang Sakti. Kita masih lihat dulu. Sangkuriang di mana? Kayaknya cuman ini, cuman Sangkuriang sih. Apakah betul ini? Ini ya?

0: Ramlan, ini masuk lagu keroncong sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Sudah terlanjur. Kita terakhir ya bersama Ibu. Ibu siapa dulu tadi? Ibu Warni. Lagu apa, Ibu?
1: Ibu
0: Gorontalo ya. Lagu Gorontalo Lipu'u. Kita lihat ya. Kita lihat dulu Lipu'u yang mana ini? Yang di atas. Oh, oke. Okay. Ibu so hafal. Sahabat budaya, lagu terakhir dalam menyanyi lagu Nusantara bersama Ibu Warni.

Baik, terima kasih Ibu yang sudah hadir di hari ini, merupakan lagu terakhir tadi ya. Terima kasih buat FKP yang sudah mengisi acara Mau Nyanyi untuk edisi hari ini.

0: Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam empat wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih, Mas?
1: Ini, jadi ini tempat pembibitan kita, Mas.
2: Oh,
1: seperti
2: gitu.
1: Mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Gitu. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, jadi gitu, karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka
1: yang
2: juga?
1: Cepat, bukan, oh. yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
2: Okay.
1: Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyatian itu yang di sebelah kita.
2: Oh,
1: nanti
2: ya, okay.
1: Itu adalah tempat penyatian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Karena memang bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random saja. Nah, tapi sudah pasti dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya Edelweiss ini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, ya. Katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh,
1: okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, kita coba kalian lihat.
1: Oh, ini banyak banget nih, lihat, bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kalau ini. Tapi memang tumbuhnya pun juga random, ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa.

0: bareng tumbuhnya.
1: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini, diambil ini
0: sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag salah ke satu.
1: Ke penyemaian, oke.
0: Okay. Ke penyapihannya.
1: Oh, penyapihan.
0: Ah, nah ini tempat penyapihan kita.
1: Oh, nah, seperti ini ya.
0: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
1: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri
0: ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
1: Oh.
0: Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
1: Gimana? Yang ini, Mas?
0: 20-30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
1: Ini? Mohon maaf?
0: Ya, kalau ini tanaman hias.
1: Oh, biasa ya?
0: Hanya untuk mempercantik saja.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
1: Iya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya.
0: Penyapihan
1: udah agak dewasa lah.
0: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
1: Ini juga sama ya, Mas?
0: Sama. Sebelah sini juga sama. Nih.
1: Ini yang udah masih tahap penyapihan tahap juga
0: penyapihan
1: berarti.
0: Penyapihan juga.
1: Oke.
0: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
1: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
0: ini,
1: apa?
0: Biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
1: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
0: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya Edelweiss ini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Ya, cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak, terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
1: Di alam?
0: Bukan. Kalau kita di sini.
1: Oh.
0: Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
1: Oh gitu, jauh
0: maksimal,
1: ya?
0: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan Edelweiss ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
1: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
0: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
1: Oh,
0: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
1: Kalau oh iya.
0: Nah, kalau di sini udah aman.
1: Pakai fiber ya itu ya.
0: Kalau di sini udah aman.
1: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
0: Iya.
1: Itu. Yang udah siap panen atau sudah tanam?
0: Oh, ini ya. Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
1: Oh nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Saya izin ya, Mas ya.
0: Boleh. Biar sekalian tahu.
1: Maaf.
0: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
1: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
0: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini ya, maaf ya, saya lagi. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
1: Jadi kita pemilihan ambil, biji ya. Nya yang bagus atau
0: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
1: Oh, gitu.
0: Jadi seperti itu. Karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
1: Okay. Tuh. Yang keras atau apa kayak
0: ya,
1: gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti itu.
0: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
1: Oh, yang tadi awal itu
0: yang
1: juga ya?
0: Yang di awal.
1: Yang 9 bulan itu ya?
0: Betul.
1: Panennya
0: ini
1: ya?
0: Paling cepat mainnya bisa dilihat dengan yang lain. Yang ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
1: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun?
0: 2 tahun.
1: Berbunganya?
0: Baru bisa berbunga.
1: Seperti ini juga berbunganya?
0: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
1: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
0: Sudah siap panen. Kalau yang
1: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana mungkin
1: boleh,
0: jenis
1: boleh.
0: Yang satunya.
1: Oh, ini banyak sekali, Mas.
0: Iya.
1: Selain Edelweiss juga apa ada apa lagi?
0: Ada tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya Edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan Edelweiss yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
1: Okay.
0: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
1: Iya. Oke. Okay. Mana selain tadi?
0: Nah, yang jenis yang satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya yang sebelah sini.
1: Oh, ini ya.
0: Ah, sama ini kan udah beda.
1: Oh iya. Gajah tuh. Ini javanica.
0: Ini javanica. Ini? Kalau yang ini viscida namanya.
1: Viscida.
0: Viscida.
1: Oh.
0: Ya.
1: Ini yang lebih lama lagi.
0: Lebih lama lagi. Kalau yang
1: berapa lama ini?
0: Sekitar 2 tahun kan.
1: 2 tahun untuk bisa tumbuh seperti ini.
0: Bisa berbunga.
1: Waduh.
0: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing, jangan diambil karena prosesnya panjang dan rumit.
1: Mengagumi betul, boleh tapi merusak jangan.
0: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
1: Wis.
0: Tuh.
2: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri itu. Jadi dari sana cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol, gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
0: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
2: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal. Sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Terutama bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang pecara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah. Bukan di sini poli ya.
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta. Torang so beribadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyo betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Firman Syah Datau SAG dengan judul Menjaga Fasilitas Umum Sebagai Bentuk Ibadah Sosial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini sama-sama mendengarkan uraian risalah maghrib yang berjudul Menjaga Fasilitas Umum Sebagai Bentuk Ibadah Sosial. Salawat dan salam tak lupa pula tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya fasilitas umum. Jalan raya, masjid, taman, sekolah, tempat wudu, hingga sarana transportasi. Semua itu adalah bentuk fasilitas yang disediakan untuk kepentingan bersama. Namun, seringkali kita lupa bahwa menjaga fasilitas umum bukan hanya tanggung jawab sosial, tapi juga bagian dari ibadah dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat menekankan kebersihan, keteraturan, dan kepedulian terhadap sesama. Bahkan, hal-hal kecil yang kita anggap sepele, seperti membuang sampah pada tempatnya, atau tidak merusak fasilitas umum, memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi Allah setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-56. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita agar tidak melakukan tindakan yang merusak, termasuk merusak fasilitas umum yang telah dibangun untuk kemaslahatan bersama. Merusak fasilitas umum bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Para pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan fasilitas umum. Dalam sebuah hadis, beliau pernah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa bahkan tindakan sederhana seperti membersihkan jalan dari gangguan, seperti sampah atau benda yang berbahaya, itu merupakan bagian dari iman. Artinya, menjaga fasilitas umum bukan hanya soal etika, tetapi juga cerminan keimanan seorang muslim. Bayangkan, jika setiap orang memiliki kesadaran ini, tidak mencoret-coret tembok, tidak merusak fasilitas masjid, tidak membuang sampah sembarangan, maka lingkungan kita akan menjadi bersih, nyaman, dan penuh berkah. Sebaliknya, jika fasilitas umum dirusak, maka yang terjadi adalah ketidaknyamanan, bahkan bisa menimbulkan bahaya. Ini semua adalah bentuk kemudaratan yang seharusnya kita hindari. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga fasilitas umum juga merupakan bagian dari ibadah sosial, ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Dalam konsep Islam, ini sejalan dengan nilai maslahah atau kemaslahatan umum dan tujuan syariat dalam menjaga kehidupan, harta, dan lingkungan. Ketika kita menjaga fasilitas umum, sejatinya kita sedang menjaga hak orang lain. Kita sedang berkontribusi untuk memberikan kebaikan kepada semua. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri sendiri.
2: Jadilah pribadi yang peduli dan bertanggung jawab. Gunakan fasilitas umum dengan baik, rawat dan jaga keberadaannya. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak bagi generasi yang akan datang. Pendengar, demikianlah risalah Maghrib sore ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang tidak hanya rajin beribadah secara pribadi, tetapi juga peduli dalam ibadah sosial. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah Uwais Al-Qarni tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang, malam, pikirannya diliputi perasaan rindu, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu

Allah Anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

waktu terus berganti dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi.

0: Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segalanya.

0: pasti.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

Daya sudah 18 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Pesona Musik Nusantara, ada informasi untuk Anda di mana pemerintah provinsi bersama Polda Gorontalo berupaya meningkatkan luas tanam jagung demi mendukung target capaian swasembada pada khususnya swasembada pangan khususnya pada komunitas jagung. Hal ini disampaikan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo pada kegiatan panen raya kuartal 2 secara nasional yang dihadiri Presiden Prabowo dipusatkan di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan panen raya yang dilaksanakan secara daring tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama jajaran Forkopimda. Khususnya wilayah Gorontalo, panen raya dilaksanakan di Desa Desa Molintogupo, Kecamatan Suawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Kapolda Widodo menjelaskan perluasan lahan tersebut yakni dengan memanfaatkan lahan yang telah habis masa guna usahanya HGU untuk ditanami jagung. Data dari Kanwil BPN Provinsi Gorontalo yang menyebutkan terdapat lahan seluas 7.496 hektar lahan yang masa berlaku HGU-nya telah habis. Selanjutnya pada tahun 2026, Provinsi Gorontalo menargetkan untuk dapat mencapai luas tanam sebesar 190.750 hektar dengan progres luas lahan tanam jagung periode 1 Januari hingga 10 Mei telah mencapai 20.289 hektar. Sahabat Budaya, informasi tentang jagung komoditas penunjang dalam mencapai target swasembada di Gorontalo, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Sahabat Budaya, ini ada informasi untuk Anda, di mana informasi ini dari PLTM Bone ya, soal tentang uji coba pintu air. Nah, intinya itu akan berlaku pada hari Senin besok 18 Mei 2006 itu jam 13.00 atau jam 1 siang. Nah, di mana area intak ya, atau intek dam PLTM Bone, Sungai Bone, itu akan dibuka pintu airnya dengan debit kira-kira 650 meter kubik ya per detik. Nah, jadi arus dan ketinggian air itu sungai bakal naik cukup signifikan. Nah, diimbau untuk masyarakat di sekitar bantaran Sungai Bone itu jangan beraktivitas di bantaran dan aliran sungai selama kegiatan berlangsung. Awasi anak-anak ya agar tidak main di area sungai. Kemudian amankan ternak, peralatan dan barang yang ada di sekitar bantaran. Jadi tetap waspada terhadap kenaikan debit dan arus air nanti. Nah, sahabat budaya, ini tujuannya murni buat keselamatan bersama karena arus bakal deras banget. Dan sekali lagi, Anda yang tinggal di sekitar Sungai Bone, mending untuk besok ya, mungkin bisa di seperti yang dikatakan tadi, amankan ternak, peralatan dan barang yang ada di sekitar bantaran. Kemudian juga awasi anak-anak jangan bermain di area sungai. Apalagi masih libur kayaknya besok mereka. Itu yang sahabat budaya, informasi yang beredar ini dari PLTM Bone yang bagian Suawa Timur ya. Ya, pokoknya untuk Anda juga informasi lebih jelas ini juga ya. Sehubungan dengan kegiatan pengujian rutin ya dan persiapan operasional pintu air pada PLTM Bone. Nah, itu tadi yang sudah diinformasikan, ini surat resminya. Jadi tingkatkan kewaspadaan selama kegiatan berlangsung, tidak melakukan aktivitas di sekitar aliran sungai untuk sementara waktu. Kemudian menjauhkan peralatan, ternak, maupun aktivitas lainnya dari area bantaran sungai. Ini demi keselamatan bersama. Jadi sahabat budaya ya, Anda yang ada di bagian Bone sana, apalagi Suawa Timur juga, pasti untuk bisa ekstra hati-hati. Jangan dulu bermain di bantaran sungai.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titing gola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya?
2: Coding? Apa itu, No?
1: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
2: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
1: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
2: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
1: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa backing game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
3: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lolondalo, ajan isya pada hari ini akan berkumandang pada pukul 19.04. Sementara saat ini sudah jam 19.03 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit suara, nanti ada Maudo Ayu akan lanjutkan di Nusantara Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Malaikat Jibril mengurang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat Haji Wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqabah, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menaikkan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menaikkan haji. Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik, turun kepada beliau surah An-Nasr."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datang ajal sesudah sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasul memandang kami sembari berlinang air mata, lalu bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kalian semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kalian. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kalian. Janganlah kalian berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa."

malaikat maut datang bertamu. Esoknya, pada hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkan, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat untuk menunaikan perintah Allah. Dia menyamar sebagai seorang yang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar dan menemui malaikat maut yang berucap salam. Lantas Fatimah berkata, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya, "Siapakah yang ada di muka pintu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepada bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan, "Sukma." Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Tanya Rasulullah. Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabda lah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah."

Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkata Rasulullah, "Sekarang tenanglah hati dan perasaanku, wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Ketika ruh Rasul sampai di pusat ruh, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut.

0: Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandangi wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang tidak sanggup melihat mukamu Rasul?" Sedangkan Rasulullah sedang merasa sakitnya maut. Akhirnya roh Rasulullah yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun.
1: Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut.
0: Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya mudah-mudahan Allah, dan mengagungkannya mudah-mudahan Allah. Assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaika ya khairan nas. Semoga kita diperjumpakan oleh Allah pada saatnya nanti di akhirat bersama beliau. Amin. Allahumma amin.

104, Suara Budaya, Gorontalo. El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga
1: dengan hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulondalo, mengototuang mengodulaa, tahi dungohe to siaran to Pro4 RRI Gorontalo. Alhamdulillah untuk program Nusantara Malam di edisi Ahad ya, hari ini Ahad 17 Mei 2026, bersama saya Maudo Ayu, insya Allah akan menemani Anda semua sampai tutup siaran nanti. Tadi Anda sudah ditemani bersama rekan pada Imu ya, kali ini bersama Maudo Ayu. Torang mau update dulu untuk informasi dari seluruh Nusantara pastinya. Informasi yang sudah Maudo Ayu siapkan untuk Anda semua sahabat budaya melalui laman portal resmi kami di rri.co.id ya. Kali ini informasinya dari daerah Gorontalo. Ini sahabat budaya Muhammad Rizal Entengo terus bergerak dalam membangun sinergi dengan berbagai pihak pasca pelantikan, dan dirinya juga sebagai Kepala Dinas Kominfo dan Statistik sepekan lalu, kali ini juga mengajak tim komunikasi Gubernur Gorontalo untuk berdiskusi bertempat di Hungrypedia. Jadi pada pertemuan bersama tiga juru bicara gubernur ya, tiga juru bicara gubernur, Kadis Rizal juga menyampaikan bahwa sejumlah amanah yang dititipkan Gubernur Gorontalo Bapak Gusnar Ismail, salah satunya menguatkan peran dan fungsi Dinas Kominfotik, merespon dinamika opini publik yang berkembang. Dan sahabat budaya, sementara itu tiga tim co-gubernur yakni Suprianto Rajak, Noval Abdussamad, dan Alfian Mato juga menyambut baik pelantikan Trizal sebagai Kadis Kominfotik yang baru. Jadi berharap juga pada pola komunikasi dari informasi publik pemerintah provinsi semakin baik di waktu yang akan datang. Selengkapnya informasinya Anda bisa akses dari laman rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Makam Raja Blongkot atau Bulonggodu terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Makam itu berada di hamparan tanah tegalan yang ditanami jagung oleh warga sekitar. Bagi pendatang baru yang ingin melihat makam tersebut, akan sulit menemukan lokasi tanpa memperhatikan penanda arah yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo. Kebanyakan warga di Desa Dunggala mengenalnya sebagai makam Atinggola. Saat menyambangi makam Blongkot, kami ditemani penjaga makam, Bapak Ismet Tahir.
3: Muhtar Galan.
4: Oh iya,
3: Semanggil.
4: Baru yang teruskan saya PKK.
5: Kalau saya sendiri keturunan ketiga. Yang pertama itu opa saya, yang kedua kakak saya, terus yang terakhir saya sampai dengan sekarang. Yang biasa dilakukan itu membersihkan lingkungan situs di dalam maupun di luar. Intinya menjaga kelestarian situs agar terlihat bersih. Kalau titipan dari opa sih cuman intinya yang harus jaga itu situs nggak bisa orang lain.
2: Ismet bercerita dirinya sudah menjaga makam Raja Blongkot sejak usianya masih remaja. Ia mengatakan di sekitaran makam Raja Blongkot dulunya terdapat makam-makam para raja, keluarga raja, dan prajuritnya. Namun lambat laun, jejak makam para keluarga raja dan prajuritnya hilang begitu saja. Apalagi lokasi tersebut merupakan perkebunan milik warga.
5: Raja, istri, pengawalnya sama anak-anaknya. Iya, satu kompleks, satu pagar. Terus tapi di kebun-kebunnya warga itu ada juga makam tapi sudah tidak nampak lagi. Sudah ditimbun sama tanah. Tapi ada yang lain di luar-luar lingkungan yang sudah dipagar itu ada sebagian ada yang makam-makam kecil-kecil. Sering diajak dari semenjak dari opa saya udah di sana dari kecil. Tapi belum sempat begitu, itu pemugaran tahun 2015 kan 14 pemugaran.
3: Dulu modelnya
5: bukan begitu.
3: Dulunya bagaimana kalau
5: masih tanah semua terus udah hancur-hancur tapi strukturnya masih kayak gitu.
2: Ismet tak banyak berkisah soal kehidupan Raja Blongkot. Terlebih dirinya hanya merupakan generasi ketiga dari penjaga makam
5: yang ini. Harus ngerawat juga itu situs harus di lingkungan keluarga kita. Mungkin kalau setelah saya mungkin anak saya atau sepupu saya yang masih ada keturunan dari
3: itu kalau menjaga apa membersihkan makam itu ada waktu-waktunya tertentu.
5: Ada satu minggu kadang 4 kali, kadang 3 kali. Kadang kalau ada tamu yang berkunjung ke situ saya dampingi begitu. Kadang tamu-tamunya itu pejabat atau orang berziarah.
2: Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo, Bu Hanis Ramina menjelaskan makam ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dengan SK Menteri PM nomor 10/PW.007/MKP/2010 dan telah dilakukan pemagaran dan pembuatan papan situs BPCB Gorontalo pada tahun 2012.
6: dari sejak awal makam Blongkot ini, makam Raja Blongkot itu kondisinya sangat istilahnya memprihatinkan. Batu-batunya berantakan. Nah, kemudian BPCB setelah melakukan survei inventarisasi itu sangat yakin bahwa ini adalah makam yang sangat unik. Nah, uniknya di mana? Uniknya adalah masih memakai batu kali dan batu karang sebagai bahan bakunya. Nah, kalau di Gorontalo sendiri itu sudah, untuk wilayah Gorontalo ya, provinsi Gorontalo itu sudah jarang kita menemukan makam yang bahan bakunya seperti itu.
2: Menurut informasi yang didapatnya, Raja Blongkot dipercaya pernah memerintah Pohalaa atau Kerajaan Attinggola dan Bintauna. Struktur bangunan makam menggunakan batu karang. Bahkan, struktur pagar juga menggunakan bahan yang sama, dengan bentuk menyerupai mahkota yang sudutnya membentuk kerucut dan meninggi. Menurut Bu Hanis, dari segi tekstur dan bahan, makam ini memiliki nilai status sosial yang tinggi.
6: Makam Blongkot berada di Tapa itu karena Raja Blongkot itu menikah dengan putri Raja Oli'i Limboto. Nah, itu dituturkan oleh beliau. Nah, sangat wajar ketika Raja Blongkot itu berada di Gorontalo. Sangat wajar. Karena artinya mungkin karena dia adalah seorang raja, kemudian diberikan sebuah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang tepatnya ada di sekarang, kalau administrasi sekarang adalah Tapa.
2: Di lokasi makam, ada juga 4 makam lain yang berada di luar pagar makam Raja Blongkot. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu persis asal-usul keempat makam tersebut. Beberapa orang percaya bahwa makam Raja Blongkot ini dijaga oleh kucing hitam berkalung emas.
5: Terus cerita-ceritanya juga, kalau ada cerita-cerita mistis juga sih, kalau percaya nggak percaya. Contohnya di situ ada kucing yang warna emas, tapi dia nggak selalu menampakkan diri. Dia selalu berkeliaran di situ.
3: Katanya penjaga makam juga.
5: Bisa dibilang begitu.
2: Raja Blongkot terkenal lantaran memiliki 6 orang istri. Para istri tersebut bernama Putri Dumpa, Putri Ngeyuhi, Putri Bilungungo, Putri Wahimolongo, Putri Bintalo, dan Putri Botutihe.
6: Tempat yang kami temukan makam Raja Blongkot itu dengan beberapa makam juga di dalamnya itu termasuk dalam keluarga raja. Mungkin ada istrinya. Kalau saya mengambil perbandingan dengan yang di Kaidipang itu, makam Raja Moritz, kemudian di dekatnya ada istrinya, kemudian semacam panglima-panglimanya itu dalam satu kompleks.
5: Iya, ya,
6: satu kompleks makam. Nah, tidak menutup kemungkinan makam Raja Blongkot itu seperti itu juga, karena saya pikir kalau misalnya sistem itu terpakai di Kaidipang, nah karena kalau kita melihat dari bentuk makamnya, itu saya rasa itu juga bisa terpakai di kompleks makam Blongkot.
2: Raja ini pernah memimpin di wilayah Bintauna yang berada di Kabupaten Bolaa Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Karena dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya, dia dimakamkan di sekitar Bone Bolango. Karena sebelumnya, ia juga pernah menjadi Raja Bolango kala itu.

0: Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: The new reggae tradition keep on moving.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Aduh, halo sobat budaya dimanapun Anda berada. Berikutnya kita di segmen untuk sandiwara legenda ya. Kali ini di legenda akan membahas mengenai fragmen ya. Ada mini drama ini mengenai fragmen Zain. Tolong mau dengar sama-sama dan tetaplah bersama kami.
1: Wisudawan terbaik program studi.
2: Hey bro, keren kamu, luar biasa. Sejak SMA sampai sekarang selesai S3, nggak putus-putus beasiswamu. Orang tamu pasti bangga, luar biasa.
3: Biasa aja boy.
2: Triknya apa sih? Perasaan aku lihat kamu biasa-biasa aja. Padahal kalau mahasiswa lain, wih, sudah populer dengan kecerdasannya.
3: Aku tuh bukan siapa-siapa, boy. Cuma mungkin aku lagi beruntung aja. Ketimbang penasaran dengan cara aku mendapatkan beasiswa-beasiswa itu, bagaimana kalau aku ceritakan kisah satu ini?
2: Kisah? Yaelah.
3: Hanya kisah sederhana aja. Mungkin bisa jadi inspirasi.
2: Oke, lanjut.
3: Jadi, kisah ini bermula sekitar 30 tahun lalu.
4: Maafkan ibumu, nak. Ibu tidak bisa membawa pergi. Di rumah ini, kamu bisa tumbuh dengan baik. Kakek dan nenekmu akan pasti menjagamu.
5: Hari ini, jika kau tetap akan pergi, jangan harap kau bisa membawa bayimu dan kembali. Ayah tidak akan pernah membiarkanmu kembali. Pergi!
4: Ayah!

0: dan membawa Zaki bersama Arini ya, Ayah.
1: Apa katamu? Dulu kau tinggalkan anakmu hanya untuk menggerus rupiah di negeri entah berantah. Bagaimana mungkin setelah lebih dari 10 tahun berlalu, tiba-tiba kau akan datang dan mengambilnya? Tidak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kakek, ada tamu.
3: Ayah, hari ini kembali, Ayah.
4: Hari ini?
3: Iya.
4: Apa yang kau lakukan di sini, Arini?
3: Ayah, maafkan Arini. Maafkan ya, Ayah.
4: Setelah suamimu meninggal tepat sebelum kau melahirkan Zaki, kau sudah bertekad untuk pergi mencari kehidupan yang kau anggap layak. Lalu untuk apa kau kembali, Arini?
3: Ayah, semua ini Arini lakukan untuk Zaki.
4: Lalu apa pernah sekalipun kau mencarinya selama 10 tahun ini, Arini?
3: Ayah, maafkan Arini. Semua itu kini sudah berlalu, Ayah. Sekarang biarkan Arini membawanya ya, Ayah.
4: Tidak, tidak bisa.
3: Tapi...
4: Tidak selangkah pun kamu bisa membawanya pergi. Aku, laki-laki tua ini yang akan merawat dan mendidiknya.
3: Tapi,
4: kau tahu itu?
3: Tapi, Ayah... Bagaimanapun, Zaki adalah anak Arini.
4: Omong kosong.
3: Dia butuh kehadiran Arini, Ayah.
1: Ibu.
3: Zaki? Anak ibu? Zaki?
1: Kakek, betulkah dia ini ibu?
4: Ikut kakek, Zaki. Ayo ke dalam.
3: Zaki! Zaki!
4: Zaki, wanita di luar itu memang ibumu. Tapi apa Zaki mau ikut bersamanya? Lebih baik Zaki tetap di sini bersama kakek ya. Belum tentu ayah tirimu akan memperlakukanmu dengan baik.
1: Zaki tidak kenal orang itu. Zaki hanya punya kakek di sini.
3: Zaki, ini ibumu nak. Ibu menjemputmu, nak.
1: Enggak mau. Zaki enggak mau.
4: Pergi hari ini. Pergi, kataku. Jangan lagi kamu bertindak untuk menyakiti Zaki. Pergi saja. Nikmati hidupmu sana.
3: Zaki.
5: Hei, selamat ya atas gelar doktormu, akhirnya.
6: Makasih ya.
5: Ini kenapa sih? Kok kayaknya sendu melo begitu? Senyum dong.
7: Udahlah, Yan. Mending kita ngopi-ngopi yuk.
5: Jadi, selama ini kamu tinggal sama siapa sih, Zak? Kok kayaknya tadi kamu cuma berdua aja sama si Boy?
6: Ya, aku sendiri. Keluarga aku gak sempat hadir dalam wisuda ini.
5: Tapi kamu gak apa-apa kan?
6: Ya gak apa-apa, baik-baik saja, sehat kan?
7: Eh iya Zak, terus kisah si anak yang tadi kamu ceritain gimana kelanjutannya? Itu beneran kisah nyata?

0: Kebetulan sih memang kisah nyata, tapi terlalu banyak kisah pahit yang dilewati anak usia 10 tahun itu. Tapi mimpi-mimpinya masih terus ada sampai sekarang.
1: Duh, kok kasihan banget sih.
2: Terus gimana tuh setelah dia ditinggal ibunya kawin lagi?
0: Yang ku tahu sih dia tinggal bersama pamannya. Jadi biaya hidup hingga pendidikannya semua ditanggung oleh pamannya.
3: Mas, jangan urus Zaki terus lah. Aku juga perlu uang belanja untuk keperluan dapur, untuk belanja anak-anakmu loh, Mas.
4: Lastri, kebutuhan dapur kan tidak terlalu banyak. Anak-anak juga kan masih kecil. Belanja mereka tak sebesar kebutuhan pendidikan Zaki. Aku sudah berjanji pada ayah akan membiayainya.
3: Tapi kami juga adalah keluargamu, Mas. Bagaimana mungkin kamu lebih mementingkan anak yang dibuang oleh ibunya itu?
4: Lastri, jangan sekali-kali kamu menghina Zaki dengan kata-katamu itu, atau ku cerai kau.
3: Mas, tega kamu, Mas.

0: anak itu harus menerima banyak sekali konsekuensi dari sikap paman-pamannya yang lebih mementingkan dirinya ketimbang anak istri mereka. Bahkan ada yang hampir bercerai.
1: Ya, kasihan sih sama Zaki. Tapi kok ya nyebelin juga.
0: Aku paham sih sama sikapmu. Tapi anak itu pun juga ya tidak berdaya. Ya lemah, kesepian, terutama sejak kakeknya meninggal.
1: Jadi dia sendiri?
0: Iya. Sebenarnya dia tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Namun karena masih terlalu muda, maka pamannya turut tinggal bersamanya. Dan setelah selesai SMA, maka dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya keluar daerah dengan beasiswa yang ia peroleh.
2: Kok sepertinya aku familiar dengan kisah ini?
0: Aku pergi dulu ya.
1: Zak, Zaki, jadi anak itu kamu?
0: Sudah, Layan, sudah. Lupakan, lupakan. Dah.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: FM 95,1 MHz.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam moba susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya

0: jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil gak berhenti.
1: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
2: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
3: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
0: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain.
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama. Malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga, Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong. Mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi.
0: Saudara, BMKG memprediksi terjadinya cuaca ekstrim di sejumlah wilayah
2: Taman Alat, Pak. Jadi taman alat ini dia berisi alat-alat untuk mengukur ya, banyak unsur-unsur cuaca dan iklim di sini.
3: BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaga ini memiliki tugas mengamati, mengolah, menganalisa, menyebarluaskan informasi meteorologi atau cuaca, klimatologi atau iklim, dan geofisika atau gempa bumi dan tsunami. Untuk menunjang tugas-tugas tersebut, BMKG memiliki 5 balai besar wilayah 1 hingga 4, serta 180 stasiun meteorologi, stasiun geofisika, dan stasiun klimatologi. Di Indonesia terdapat 27 stasiun klimatologi milik BMKG yang tersebar pada 34 provinsi, di antaranya 8 stasiun klimatologi kelas 1, 7 stasiun klimatologi kelas 2, 3 stasiun klimatologi kelas 3, dan 9 stasiun klimatologi kelas 4. Jaringan stasiun klimatologi ini dilengkapi pula dengan 3 stasiun pemantau atmosfer global yang juga mengamati iklim dan komposisi kimia atmosfer. Pada manual on the Global Observing System menyebutkan bahwa stasiun klimatologi adalah sebuah stasiun di mana hasil pengamatannya digunakan untuk tujuan klimatologis seperti kepentingan analisis variabilitas iklim dan perubahan iklim.
4: Yang paling utama mungkin data curah hujan ya. Oke, di sini ada alat curah hujan. Oke. Yang paling ujung, Pak.
2: Oke. Ini curah hujan biasanya data apa yang diambil?
4: Data jumlah akumulasi dalam satuan milimeter. Jadi ini namanya penakar hujan observatorium. Ini dia ditakar jam 7 pagi. Jadi itu mungkin hujan dari kemarin siang, kemarin sore, kemarin malam itu ditakar dan diakumulasikan di pagi hari jam 7. Dan ini kita catat. Misalkan kemarin ada hujan atau banjir, Pak ya. Nah, nanti kita tahu di sini berapa jumlah milimeternya hujan itu di hari kemarin.
2: Pengambilannya
4: hanya menggunakan seperti gelas ukur. Okay. Nanti kita buka kerannya, lalu kita ukur di situ, Pak, berapa jumlah air yang tertampung dalam alat ini. Okay. Seperti itu.
2: Selanjutnya, Pak.
4: Soalnya ini alat yang manual, Pak ya? Iya. Ada juga alat yang otomatis atau semi otomatis di sebelah sini.
2: Ini namanya alat apa?
4: Yang ini, Pak. Ini alat semi otomatis untuk penakar hujan. Namanya penakar hujan tipe Hillman. Jadi dari alat ini terdapat pias, Pak. Jadi di pias ini tercatat pergerakan hujan di setiap jam-jamnya. Seperti ini. Seperti sekarang ini di jam 2 ke jam 3 ini tidak ada hujan, jadi grafiknya datar. Ketika ada hujan, maka grafiknya akan naik. Nah, dari alat sini kita tahu, oh, hujannya terjadi di jam 7 malam atau di jam 10 malam. Nah, sini kita tahu di menit berapa pun ada di sini, Pak, tercatat di grafiknya.
2: Seperti berapa sekali diambil datanya ini?
4: Ini sehari satu kali sekali. Oh. Di pagi hari. Jadi setiap pagi hari kita ganti kertas piasnya. Okay. Jadi besok hari kita ganti lagi piasnya untuk hari besoknya.
2: Berarti ini untuk catatan selama 1 kali 24 jam.
4: Iya, ini makanya ini semi otomatis. Karena datanya masih dalam bentuk pias, belum dalam bentuk digital. Kalau digital itu yang sudah otomatis. Itu
2: ini
4: alatnya.
2: Ini akan diolah lagi ya oleh.
4: Iya, kami olah lagi. Kami olah lagi seperti apa hujannya per menit, di jam berapa kami tulis di buku atau di komputer. Okay. Seperti itu.
2: Next, Pak. Kita ke bagian mana nih?
4: Mungkin ke termometer, Pak.
2: Oke. Ini apa tadi namanya?
4: Ini nama tempatnya sangkar meteorologi. Di sini berisikan suhu-suhu udara. Ada suhu udara, kemudian ada untuk mencari kelembapan udara. Nah, ini sini ada termometer suhunya, Pak. Ada yang bola kering dan ada yang bola basah.
2: Ini untuk mengetahui kelembaban gitu. Atau?
4: Kalau bola kering ini untuk suhu saat ini, tapi yang untuk bola basah ini buat mencari nilai kelembapan. Jadi dari dua data bola kering dan bola basah, dia akan mendapatkan nilai RH atau relative humidity atau kelembapan. Seperti itu.
2: Ada pengaruhnya mungkin ketika ini menghadap kemana?
4: Nah, ada pengaruhnya, Pak. Jadi ini di tanggal 22 September sampai Maret itu dia menggunakan pintu ini karena dia menghalangi matahari ya. Jadi ketika buka pintu, dia tidak langsung kena matahari, Pak. karena ini kan sangat sensitif. Dia punya apa? Termometer. Jadi kami sengaja menggunakan pintu yang sebelah sini agar tidak langsung kena matahari. Kalau kita menggunakan pintu sana, pasti kena matahari. Seperti itu.
5: Artinya jam-jam berapa nanti pengambilan data kalori yang?
4: Kalau data suhu itu di sini setiap jam kami ambil. Setiap jam. Jadi dari jam 7, jam 8 sampai malam jam 7 malam.
5: Oke. Selanjutnya
4: setiap jam. Ini suhu.
5: Yang matahari?
4: Matahari
5: ini, Pak. Oh iya. Ini namanya apa, Pak?
4: Ini namanya Campbell Stock, Pak. Dia fungsinya untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Jadi lamanya itu dalam bentuk jam. Jadi kami itu di sini bisa dibilang efektifnya itu 8 jam dalam satu hari. Ketika 8 jam itu efektif, berarti sangat terik, Pak ya. Dari pagi sampai sore itu terik, panas. Tapi kalau misalkan hanya mungkin 3 jam dalam satu hari, mungkin tuh cuacanya mungkin ada mendung-mendungnya, ada cerahnya, seperti itu. Jadi itu bisa dilihat dari pias di sini, Pak.
5: Cara kerjanya seperti apa ini? Ini
4: jadi
5: ada
4: ini,
5: kertasnya.
4: Ini di sini ada seperti bola kristal. Ini fungsinya sama seperti loof. Dia memfokuskan matahari ya. Kemudian dia melubangi kertas di sini, kertas pias di sini.
5: Oh, membakar gitu.
4: Membakar. Jadi ketika matahari efektif, panas, maka dia akan membakar kertas yang ada di sini. Nah, di sini ada jam-jamnya, Pak. Dari jam 7 atau jam 6 sampai jam 6 sore. Jadi ketika dia terbakar di jam 10, berarti disitulah panas matahari benar-benar terik, seperti itu. Jika dia bolong dari pagi atau terbakar dari pagi sampai sore, berarti ya emang matahari efektif. Seperti itu.
5: Next ke ini, yang ini.
4: Ini ada, Pak. Ini mengenai penguapan. Jadi di sini ada sebuah panci, Pak. Ini namanya panci penguapan. Ini sebagai sampling aja, Pak. Samplingnya, jadi misalkan air di sini kita ukur ketinggiannya berapa, Pak ya? Misalnya ketinggian di pagi hari 50. Kemudian di siang hari dia menurun, Pak ya, karena ada penguapan, misalkan menjadi 47. Maka selisihnya itu adalah nilai penguapan. Seperti itu.
5: Berarti ini termasuk juga untuk mengetahui kelembaban udara ya?
4: Kelembaban tidak, Pak, cuma penguapan.
5: Penguapan ya?
4: Iya. Jadi ini cuma media aja, media air sebagai bahan kita melakukan pengukuran ya. Jadi samplingnya aja ini airnya, kemudian kita ukur berapa ketinggian dari isi air di panci penguapan ini.
5: Kalau pengambilan data, kalau untuk penguapan setiap berapa kali, Pak?
4: Setiap sehari 3 kali, jadi pagi jam 7, okay. Kemudian siang jam 1, dan yang terakhir jam 5, Pak, 5 sore.
5: Kalau yang kecil ini, Pak? Ini
4: yang kecil ini dia, angin? Ya, ini cepatan angin di lokasi penguapan. Karena penguapan itu kan faktornya ada matahari langsung, Pak ya. Jadi penguapan, yang mempengaruhi penguapan itu ada matahari langsung. Yang kedua ada faktor angin.
5: Berkolerasi ya.
4: Iya, sangat berkolerasi. Jadi seperti Bapak mungkin punya secangkir gelas, kalau dia ditiup angin kan semakin cepat, tidak penguapannya sedikit kan. Ya sama seperti ini. Ketika matahari terik, tapi kalau anginnya kencang, maka penguapannya bisa berpengaruh.
3: Sebuah stasiun klimatologi akan dilengkapi peralatan yang digunakan dalam pengamatan guna mendapatkan data iklim. Peralatan tersebut akan ditempatkan pada suatu lokasi khusus yang disebut dengan Taman Alat. WMO menegaskan bahwa Taman Alat baik pada stasiun klimatologi, stasiun agrometeorologi, ataupun stasiun pengamatan lainnya harus diberi pagar guna menghindari gangguan baik dari hewan ataupun manusia. Tata letak peralatan dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi dirancang sedemikian rupa guna meminimalisir kemungkinan adanya gangguan timbal balik antara instrumen atau tiang pagar yang dapat memberi bayangan pada instrumen tertentu. Pintu sangkar meteorologi yang berada dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi harus tertutup agar sinar matahari tidak mengenai langsung peralatan yang ada di dalamnya.
4: Terik tapi tidak ada angin, maka pengumpulannya juga pasti berbeda. Makanya di sini ada faktor sampling dari air dan matahari, kemudian ada faktor angin juga. Ini sebagai bahan koreksi. Iya.
5: Ada lagi?
4: Satu seperangkat. Mungkin angin, Pak, angin.
5: Angin.
4: Iya.
5: Angin
4: yang ini, Pak. Dari sini bisa.
5: Oh, oke. Okay. Yang ini
4: ya. Ini yang itu, Pak. Oke. Jadi itu untuk mengukur angin namanya anemometer. Dia mencatat kecepatan dan arah angin, Pak.
5: Nanti seperti datanya seperti apa? Itu kan berada di ujung tulang ya.
4: Kalau ini kami punya display, Pak. Jadi displaynya ada di dalam ruangan.
5: Di ruangan forecaster.
4: Iya, observer. Jadi kami tahu berapa arah kecepatannya sekarang. Arahnya berapa dan kecepatannya berapa, seperti itu.
5: Tiang yang ini sama dengan tiang yang sebelah kanan, Pak?
4: Ini beda alat lagi, Pak. Kalau ini namanya iklim mikro. Okay. Ini kita punya 3 level ketinggian. Ada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Jadi dia lebih spesifik. Kalau yang tiang ini kan dia cuma 10 meter saja. Kalau ini dia ada 3 level ketinggian. Dan di satu level ketinggian itu ada beberapa unsur. Ada unsur suhu, kelembapan, dan angin. Angin itu ada 2, angin kecepatan dan arah kecepatan angin. Jadi ada 4. Jadi setiap satu level itu ada 4 unsur yang didapat. Seperti itu. Kalau yang tiang yang sebelah kiri itu, ini cuma ada 2, yaitu arah dan kecepatan angin. Iya. Seperti itu, Pak.
5: Ada lagi, Pak?
4: Tidak ya? Suhu tanah.
5: Oke. Iya. Ini nanti seperti apa ya proses kerjanya? Kalau saya lihat di sini kan kayak ya, ada ini ya, untuk apa ya, tanah yang digemburkan seperti itu atau?
4: Iya, kalau di ini sampling suhu tanah, Pak ya. Jadi kami ada 2 media. Satu itu suhu tanah yang berumput dan satu lagi yang suhu tanah yang gundul. Nah, ini buat mengetahui seberapa suhunya sih. Pasti berbeda, Pak ya. Karena kan ini sebagai sampling. Jadi misalkan Bapak Ibu ada data di mana atau menggunakan penelitian di mana yang tanahnya enggak ada, yang enggak ada rumputnya. Nah, kami punya datanya, Pak. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan data yang ada rumputnya atau lahan yang bervegetasi, nah kami punya datanya, Pak, seperti itu. Jadi ini sebagai sampling, dan ini kedalamannya beda-beda, Pak. Kedalamannya ada yang 2 cm, kemudian 5 cm, kemudian 10 cm, 20 cm ke bawah permukaan tanah, Pak ya. Kemudian ada 20, kemudian 50, dan 100, Pak.
5: Alatnya juga beda-beda ya, ketika
4: iya,
5: sampai di kedalaman 100 meter ya.
4: Iya, Pak.
5: Saya lihat di sini.
4: Ini yang ketinggian 1 meter. Nah, jadi dia dalam ke bawah, Pak ya, alatnya. Ini buat mengetahui kedalaman 1 meter tuh seperti apa sih suhunya itu, Pak. Nah, kami di sini menyediakan alatnya.
5: Ini semuanya manual ya, nanti ketika iya, ini akan
4: di... Ini manual, Pak. Jadi kami setiap jam kami datang ke sini, kami cek bagaimana sih kondisi suhunya, berapa derajat Celcius, nanti kami tulis di buku-buku yang sudah disediakan.
5: Dalam kalau satu hari itu petugas observer melakukan pengambilan sampel data itu setiap jam-jam berapa saja, Pak?
4: Kalau dari pagi jam 7 okay, sampai jam 1, nanti diganti shift yang kedua, shift siang, dari jam 2 sampai jam 7 malam.
5: Hanya sampai jam 7 malam ya?
4: Iya. Yeah.
5: Nanti data untuk yang dari jam 7 malam sampai ke dini hari besoknya lagi itu dikumpulkan sekaligus nanti jam 7 atau seperti apa?
4: Jadi kami di sini kan stasiunnya beroperasi hanya 12 jam. Jadi ya hanya sampai jam 7 malam kemudian kami tutup. Jadi untuk pengamatan suhu dan lain kami sudah tidak mengamati. Hanya saja kalau hujan itu tetap diakumulasi di pagi hari, seperti itu, Pak.
5: Data yang dari jam 7 malam sampai ke besoknya
4: ya tetap diakumulasi, tetap dicatat di pagi hari. Tapi kalau suhu kami sudah stop di situ. Jadi suhu kami jam 7 sudah terakhir. Jadi suhu di malam hari, di pagi hari kami datanya tidak ada.
5: Jadi sebenarnya taman alat ini diperuntukkan ya, kalau secara gampang masyarakat awam mengenali ya, itu bisa dijelaskan seperti apa?
4: Jadi tempat alat ini seperti apa ya, media alat-alat kita mengenai meteorologi gitu. Jadi ada data alat-alat yang manual, ada yang alat otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya di taman alat ini penuh dengan alat-alat dari meteorologi itu sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi beberapa unsur meteorologi ada banyak, ada dari unsur matahari, ada angin, ada tekanan, ada suhu, ada kelembapan, dan lain sebagainya, Pak.

0: Stasiun klimatologi merupakan kepanjangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum terkait gambaran zona iklim dan kerentanannya.
1: Sebenarnya untuk klimatologi sama meteorologi kurang lebih hampir sama. Cuman untuk yang klimatologi ini ada ketambahan beberapa alat yang lebih banyak dan taman alat yang lebih luas. Nah, itu semua diperuntukkan untuk penempatan beberapa alat yang biasanya juga digunakan untuk keperluan pengamatan iklim yang berkaitan dengan pertanian. Seperti ada suhu tanah itu kami ada punya beberapa kedalaman, jadi pengamatan itu ditujukan untuk pengamatan yang berkaitan dengan pertanian juga karena berkaitan dengan tanaman seperti itu.
2: Berarti nanti sampling data-data yang dihasilkan ketika dari taman alat kemudian diolah oleh observer itu berkolerasi juga dengan dinas pertanian dong?
1: Iya, jadi hasil pengamatan dari peralatan klimatologi yang kami observasi tiap jamnya itu diharapkan bisa dipakai untuk instansi terkait, ya contohnya pertanian, BPTP, pengamat hama seperti itu Pak, yang kemudian menjadi informasi buat mereka untuk menentukan kira-kira tanaman apa yang cocok dengan suhu tanah sekian atau suhu udara sekian, khususnya di Gorontalo seperti itu.
2: Termasuk juga perubahan iklim, apakah itu menjadi ranah juga dari klimatologi?
1: Nah, kalau untuk betul sekali Pak, untuk perubahan iklim itu kurang lebih kami sama Kementerian apa Lingkungan Hidup ya, Kehutanan Lingkungan Hidup kebetulan yang menangani itu berdasarkan dari pengamatan kami, karena jejaring peralatan BMKG itu kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali juga Gorontalo. Jadi dari situ kami kan mengambil sampling atau pengamatan observasi tiap jamnya itu bisa kelihatan data-data ketika diuraikan itu kelihatan ketika ada peningkatan suhu atau temperatur udara. Jadi kita bisa kelihatan di situ kalau Gorontalo apakah semakin hari semakin meningkat suhunya. Jadi bisa kelihatan dari situ, dari peralatan yang dihasilkan oleh taman alat sini. Gitu.
2: Kalau sejauh ini peran masyarakat dalam hal mencari informasi terhadap hasil-hasil dari pengamatannya klimatologi sendiri seperti apa pandangan dari klimatologi?
1: Baik, untuk informasi iklim itu sendiri, kalau yang kami lihat semakin kesini masyarakat semakin aware, khususnya yang seperti Bapak bilang tadi, masalah perubahan iklim yang makin kesini itu makin kita rasakan. Contoh dampaknya, contoh kecilnya saja itu pergeseran pola musim. Kan di sini kadang misalkan harusnya masuk fase musim hujan sama dengan saat ini. Sekarang kan kita rasakan masih agak panas atau berkurang curah hujannya. Jadi itu sebenarnya salah satu indikasi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, jadi makin kesini dengan adanya juga media sosial yang semakin banyak diakses oleh masyarakat dan BMKG masuk juga di situ, sudah mulai masuk di situ untuk menyebarkan informasi, makin kesini masyarakat sudah semakin aware, semakin tahu tentang informasi yang dihasilkan oleh BMKG, baik itu meteorologi, klimatologi maupun yang geofisika. Ya, seperti itu.
2: Terakhir mungkin masyarakat nanti bisa mengakses informasi ini lewat mana saja kalau untuk klimatologi?
1: Kalau untuk secara nasional atau keseluruhan itu Bapak Ibu boleh download aplikasi kami, aplikasi Info BMKG sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Itu namanya Info BMKG. Nah, terus untuk khusus untuk Provinsi Gorontalo ada di beberapa akun, contohnya di akun kami di @staklimbonebolango di Instagram, di YouTube juga ada Stasiun Klimatologi Bonebolango, di Facebook juga ada sama @staklimbonebolango dan di Twitter.
0: Keberadaan taman alat stasiun klimatologi memang hanya mendata perakiraan yang sifatnya prediksi, tentu tidak 100% akurat. Meski begitu, prediksi informasi data tersebut tetap penting dan bermanfaat bagi sebagian aktivitas masyarakat.
3: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
4: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang pecara berlatih beribadah.
3: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
4: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu olah ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
3: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu olah ibadah?
4: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
3: Iyowe, betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
4: Gasken.
5: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
6: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
7: Odolo sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk sekarang ini waktu menunjukkan pukul 10 malam lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah di malam untuk menemani suasana istirahat malam Anda. Kami akan menyajikan beberapa deretan lagu musik Nusantara untuk semuanya. Tetaplah bersama kami.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: FM 95,1 MHz.

0: Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu.
1: Organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan meningkatkan pendidikan dan kemajuan bangsa melalui semangat persatuan dan kesadaran nasional adalah Budi Utomo, sekaligus menandai awal pergerakan nasional Indonesia, yaitu transisi dari perlawanan fisik bersifat lokal menjadi perjuangan yang lebih terorganisir dan berbasis intelektual. Tapi tahukah Anda, salah satu momen yang jarang diketahui tentang berdirinya Budi Utomo adalah bahwa Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering dianggap sebagai penggagas utama bukanlah pendiri langsung organisasi ini. Ia memang menginspirasi para pelajar Stovia untuk bergerak, tetapi pendiri resmi Budi Utomo adalah para mahasiswa muda termasuk Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Menariknya, pertemuan pertama yang membahas pendirian organisasi ini berlangsung di ruang anatomi kampus Stovia, bukan di tempat resmi atau formal. Pada awalnya, Budi Utomo hanya ditujukan untuk kalangan priayi Jawa, sebelum akhirnya berkembang menjadi organisasi kebangsaan yang lebih inklusif.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

siapa sangka? Ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white wall tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Ahad 17 Mei 2026, mewakili kru yang ada di pemancar maupun di studio, saya Ayu Muhammad mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program Mampat Radio Republik Indonesia Gorontalo mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan juga streaming kami RRI Digital. Untuk edisi siar hari ini, Senin di tanggal 18 Mei 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kami menyapa Anda semuanya melalui 95,1 MHz. Untuk hari ini edisi Senin 18 Mei 2026. Dan sahabat budaya, kami mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 untuk menantikan pelaksanaan religi pagi hari ini di Lalipata Mohindu Poli, pertanyaan seputar sholat dan khaifiatnya. Sebelumnya kita dengarkan pengajian Al-Quran.

Selamat pagi pendengar Pos Satu dari Gorontalo, di manapun Anda berada. Kita berjumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini di si Senin 18 Mei 2026 atau bertepatan di 1 Julhijjah 1447 Hijriah. Sebelum kita memulai untuk kebersamaan pagi hari ini dalam religi pagi untuk topik sholat dan kaifiatnya, kami informasikan terlebih dahulu jadwal sholat yang berlaku hari ini dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh baru saja kita lewati pukul 4.11 dan pukul 4.21 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk waktu duha hari ini pukul 6.05 menit, zuhur pukul 11.48 menit, sementara asar pukul 15.10 menit, maghrib pukul 17.52 menit, dan waktu isya pukul 19.04 menit waktu Indonesia Tengah.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Said Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahu akbar, Allahumma ahlihul alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wa taufiki lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Tidak terasa kita sudah di 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah rahmat dan juga hidayahnya masih terus diberikan kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan bertemu dalam religi pagi di edisi Senin tanggal 18 Mei 2026, tepatnya di 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini sholat dan khaifiyatnya nanti akan menjadi topik dari beberapa pertanyaan yang ingin Anda berikan di setiap hari Senin. Juga kami menerima pertanyaan tentang haji atau juga berkurban. Dan kita sudah bersama dengan narasumber via Zoom, ada Bapak Haji Supardi Liu LC dan Bapak Haji Husni Idrus, Pak Haji Dr. Husni Idrus LC MSI CDAI. Saya menyapa kedua beliau. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah kedua Ustaz kami ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Ustadz Pardi mungkin bisa mendoakan terlebih dahulu di kesempatan pagi ini. Tafadhol Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang penuh berkah ini kembali bersama-sama dalam pembahasan sholat kaifiyah. Lagi Allah. Semoga nanti apa yang kita bahas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, terutama pembahasan berkaitan dengan sholat yang terus dan terus kita pelajari, sehingga dari hari-hari sholat kita semakin baik, sholat kita semakin menuju pada apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan sekarang kita berada di hari-hari yang terbaik juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, begitu juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu di 10 hari yang pertama dari Zulhijjah, yang di mana semua amal-amal soleh di dalamnya ditingkatkan atau dilipat gandakan, diagungkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kualitas daripada sholat kita. Tatkala kita perhatikan, maka juga pahalanya akan dilipat gandakan melebihi dari amal-amal soleh, termasuk sholat-sholat kita di hari-hari yang lain selain 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah. Mungkin ini sebagai mukadimah, saya kembalikan ke Ibu Indah. Baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan.
0: Baik Ustadz, kita langsung saja ke penelpon, ada Nenek Afni di sana. Assalamualaikum Nenek Afni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Dalam mumin 10 hari dari bulan Zulhijjah Pak Ustaz, apa saja yang dimaknai dari mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, dan apa pula yang dipetik dari amalan tersebut Pak Ustaz dari 1 Juli sampai 10 Hijriah. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nenek Afni, saya coba memberi kesempatan satu penelpon lagi. Nanti akan dijawab oleh, ya sekaligus oleh dua narasumber secara bergiliran. Silakan di layanan telepon sudah ada. Assalamualaikum penelpon. Penelpon. Assalamualaikum. Sudah masuk ini. Oke, skip dulu. Yang ingin bergabung, kalau sudah mendengarkan teleponnya terterima di sini, langsung bersuara dari siapa dan alamatnya di mana. Di WhatsApp juga kami beri kesempatan dari sekarang untuk bisa memberi pertanyaannya terkait tema setiap Senin, dan juga boleh bertanya tentang momen bulan Zulhijjah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz, langsung pertanyaan Pak Muiz.
3: Iya, terima kasih.
0: Ya.
3: Dalam pelaksanaan sholat gaib ada di masjid yang ada di Gorontalo ini, setiap hari Jumat itu melaksanakan sholat gaib. Setahu saya sholat gaib ini boleh kita laksanakan bagi orang yang misalnya ada orang Gorontalo yang berjasa di masjid itu, kemudian dia meninggal di daerah lain, ya, itu perlu kita sholat gaib. Tapi ada yang meninggal di Gorontalo saja, kita sholat gaib. Apakah tidak boleh dalam hal-hal perasaan yang demikian itu, Pak Ustaz? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya lihat Ustadz Husni juga sudah menyalakan videonya, gambarnya. Ustadz Husni mau langsung menjawab pertanyaan Nenek Afni. Ustadz, tafadol.
4: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya apa, Ibu Indah?
0: Makna dan apa yang bisa dipetik dari Zulhijjah ini, di bulan Zulhijjah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Bulan Zulhijjah ini pertama, ia memiliki keutamaan dari bulan-bulan lainnya, ya.
0: Iya.
4: Satu, keutamaannya adalah dia bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan mulia.
0: Iya.
4: Di kebiasaan oleh orang Arab, bulan haram ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah dihormati. Ya, berikan dalam Al-Qur'an, ya. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahra. Panjang ayatnya, wa minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan mulia. Kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah, bulan mulia itu thalathatun mutawaliyat, 3 bulan yang disebut secara berurutan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Kemudian satu terpisah, wa rajab mudhar, ada rajab sesudahnya. Nah, keutamaan bulan mulia Dzulhijjah ini oleh Al-Imam Al-Baghawi dikatakan, jika ada orang melakukan kebaikan, maka kebaikannya adalah a'zamu ajra, kebaikannya itu besar, dipahalai oleh Allah yang pahala besar. Ya, begitu juga bagi orang yang melakukan kesalahan dosa di bulan Dzulhijjah ini, a'zamu dzulman, maka dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, dia menjadi penutup dari bulan Islam. Jadi bulan Islam itu ada 12 bulan. Dimulai dengan bulan mulia haram, Muharram. Diapit dengan bulan Rajab dan Ramadan, dan kemudian diakhiri ditutup juga dengan bulan mulia bulan Dzulhijjah. Jadi terang kehidupan ini startnya berkah, tengahnya berkah,
0: akhirnya,
4: ya, akhirnya pun berkah. Hanya kita saja yang terkadang tidak menjemput keberkahan itu. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan ketika kita berada di bulan Dzulhijjah ini, memperbanyak amal saleh. Al-amalus salihu fihinna, ya, al-amalus salih fiha fihinna ahabbu ilallahi. Jadi amalan saleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini, di hari ke-10, ya, di apa, 10 hari pertama ini
0: 1 sampai 10.
4: Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah ya Rasulullah bisa mengalahkan pahala orang berjihad?" Nabi bilang, "Walal jihadu fi sabilillah." Ya, sampai pahala jihad itu tidak bisa sebanding dengan ya afdalu ayyam fi dunya. Di hadis yang lain adalah dia adalah hari-hari yang paling baik dari semua hari yang ada di dunia. Nah, amalannya banyak. Ada amalan yang muqayyad yang disunnahkan langsung oleh Rasulullah, dan ada amalan yang sifatnya mutlak. Salah satunya kalau dia umum amalannya, kalau dia khusus amalannya adalah puasa. Ya, puasanya kalau mau puasa silakan puasa. Kemudian yang kedua amalannya adalah kurban. Ya, amalan kurban. Ya, di tanggal 10 sampai ayyamut tasyriq. Bagi yang haji berarti dia haji. Al-hadyu wal-hajj. Ya, yang menyembelih hadyunya dan dia haji. Bagi kita yang tidak berangkat, al-udhiyah. Ya, kita berkurban. Dan ya, ada amalan takbir, tahlil dan tahmid. Dan banyak sekali, silakan beramal ya untuk kemuliaan bulan Dzulhijjah. Saya kira cukup.
0: Baik, Ustadz. Pertanyaan kedua, ini giliran Ustadz Pardi yang bisa mencerahkan dengan jawaban dari pertanyaannya. Pak Muiz di Limboto, Ustadz Pardi, tafadol.
1: Bisa diulangi pertanyaannya, Indra?
0: Iya, ini tentang keistimewaan dari sholat gaib. Siapa saja yang disolat gaibkan itu, Ustadz? Apakah ada kehususan dari orang-orang yang di sholat gaib itu?
1: Iya. Baik, sholat gaib pada hakikatnya kalau kita lihat praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat gaib itu dilakukan oleh Nabi tidak setiap saat, tidak setiap pekan, tidak setiap Jumat atau tidak setiap Ramadan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan sholat gaib itu cuma satu atau dua kali di dalam hidupnya, yaitu untuk orang yang begitu besar jasa-jasanya, ya untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum muslimin. Kemudian meninggal dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada jauh darinya. Maka Nabi sholat gaib. Sholat gaib itu kan itu pada hakikatnya mirip atau sama dengan sholat jenazah. Cuma jenazah itu tidak ada di hadapan kita. Ya, jenazah itu tidak ada di hadapan kita. Artinya jenazah itu entah itu berada di negeri yang jauh. Katakanlah kita di Gorontalo, jenazah itu ada di bukan di Gorontalo, di luar dari Gorontalo. Kemudian juga dikhawatirkan di sana kurang orang yang menyolatkan jenazahnya, ya apalagi orang yang meninggal di daerah katakanlah minoritas, ya. Dan orang-orang itu begitu banyak dan besar pengaruhnya dan juga jasa-jasanya, maka kita bentuk memuliakannya juga dengan mensolatkan jenazahnya. Jadi ini jangan kita jadikan bagian dari rutinitas setiap pekan sholat gaib seperti itu. Sholat gaib, atau mau sholat gaib untuk siapa? Jadi kita mengikuti pada hakikatnya semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Coba kita lihat petunjuknya sudah ada di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semasa Nabi sholat jenazah, sholat gaib itu cuma pertama untuk Raja Najasyi. Raja Najasyi yang berada di negeri Habasyah yang kalau sekarang disebutkan ya kurang lebih di wilayah Ethiopia, itu negeri Habasyah. Jadi Nabi berada di Madinah dan Raja Najasyi itu berada di negeri Habasyah. Raja Najasyi kan begitu besar jasanya untuk kaum muslimin yang melindungi para sahabat yang hijrah pertama. Sebelum hijrah ke Madinah, hijrah ke negeri Habasyah. Dan di sana mereka mendapatkan perlindungan. Dan disebutkan Raja Najasyi itu sudah masuk Islam. Maka begitu wafat dan berada di negeri yang jauh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian mengetahuinya, tidak lain mengetahui tentunya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gaib untuk Raja Najasyi yang berada jauh di sana di negeri Habasyah, salat gaib bersama dengan sahabatnya. Jadi praktek salat gaib cuma seperti itu. Katakanlah ada tokoh kaum muslimin yang wafat di tempat yang jauh dari kita, kemudian para ulama menyerukan kita untuk ikut salat gaib walaupun kita berada di sini, maka itu boleh. Jadi bukan kita lakukan setiap pekan untuk siapa saja. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, Pak Muiz, mudah-mudahan sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kami di pagi ini. Jadi tidak semua yang bisa mendapatkan kepedulian dalam sholat gaib ini ya. Tetapi orang-orang yang punya jasa besar, contohnya pemimpin Habasyah tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kami. Ada telepon? Belum ada, baik kita ke ini dulu, pertanyaan di WA. Sudah ada ya di telepon. Ya, saya coba beri kesempatan dulu untuk yang di telepon. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, tidak ada. Halo. Oh, ada itu tadi. Halo. Iya. Suaranya sudah ada?
5: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Oke, baik. Tidak nyambung lama nyambungnya ini ya. Pertanyaan di WA, seorang imam sholat ketika sebelum memulai takbiratul ihram diawali dengan membaca surah Al-Isra ayat 78. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah ini bagian dari tata cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Dari Syakila di Telaga. Tafadhal Ustadz Husni.
4: Baik, Al-Isra 78 apa ya? Bunyinya apa?
0: Hakimi sholata, yang kayak begitu ya Ustadz, kalau tidak salah.
4: Ya. Jadi ada yang baca, mungkin ada dia baca aqimis shalah, ada yang baca lagi Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati, dan seterusnya. Saya tidak temukan ya, saya sendiri tidak temukan di buku saya, di bacaan saya memulai sholat itu dengan bacaan Rabbi auzini an ashkura ni'mataka, baru misalnya aqimis shalata. Ya, saya tidak temukan dalil atau contoh langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemungkinan kita tanya sama ininya. Kalau dia ustaz ya, kalau dia orang awam kira-kira dia hanya ikut-ikutan. Tapi kalau dia ustaz perlu kita tanyakan amalan ustaznya pakai dalil mana memulai sholat dengan ayat Al-Quran aqimish shalah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bacaan saya, Rasulullah SAW memulai sholat itu dengan muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Dimulai dengan takbir, diakhiri dan salam. Ya, yang sebelumnya itu persiapan-persiapan sholat. Ya, pertama persiapan berdiri, persiapan niat. Ya, seperti itu. Baru kemudian setelah itu beliau bertakbir. Adapun bacaan-bacaan sebelumnya, ya saya tidak. Saya tidak temukan praktek langsung dari Rasulullah. Ada yang mengamalkan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya, surat al mu'minun kalau tidak salah. Dia berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan di sholat. Ya, ada lagi yang membaca Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi dan seterusnya. Jadi memperkuat niatnya. Jadi sebenarnya ganti dari semua itu ya. Ganti dari semua itu adalah kalimat mulia yang kita sebut dalam bentuk redaksi niat. Ketika kita niatkan sholat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Setiap sholat ada lillahi taalanya. Di dalam hati kita ucapkan, atau dalam mazhab Syafi'i itu di apa namanya, diucapkan dalam lisan, maka sesungguhnya itu melebihi semua, melebihi dari kalimat-kalimat yang kita baca yang lain itu. Ya, karena itulah yang kemudian jadi sunnah Rasulullah SAW itu muqaddamatun alal jami, dia harus didahulukan dari semua, ya, dari semua yang selain daripada ya sunnah Rasulullah SAW. Kecuali kalau ada Al-Quran atau bacaan tadi kita temukan ternyata Nabi pernah baca, silakan. Ya, tapi kalau sebelum ya belum ada kita temukan, maka perlu kita juga sama-sama bikin PR untuk menegaskan dalil itu bisa dilaksanakan. Saya kira cukup.
0: Iya. Untuk pertanyaan berikutnya ada Pak Anies di ujung telepon. Masih ada Pak Anies? Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
6: Pada rakaat kedua di salat Jumat, seseorang batal wudu. Bagaimana cara mengulangnya, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies di Kota Barat, bisa dilanjutkan dengan penelpon berikut yang ingin bergabung di layanan telepon kami 08219664-8664. Kami sarankan ketika Anda terkendala menghubungi kami di telepon, bisa langsung WhatsApp saja. Jadi ada alternatif supaya pertanyaan Anda di pagi ini bisa kami backup ya. Sudah ada? Halo? Penelpon? Halo? Assalamualaikum. Buat ibu malu. Oh. ternyata makhluk Allah lainnya juga mendengarkan religi pagi ya, tidak hanya manusia, masya Allah. Ada ayam-ayam itu tadi dapat dengar. Saya coba sudah ada penelpon lagi. Oke, mudah-mudahan ini bisa tersambung. Kasihan. Oke, tidak ada. Saya coba minta penjelasan dari pertanyaannya Pak Anies tadi, Ustadz Pardi.
1: Iya. Jadi berkaitan dengan orang yang sholat Jumat, kemudian tadi batal wudu pada rakaat kedua, maka apa yang dia lakukan? Tentunya dia harus menghentikan sholatnya atau membatalkan sholatnya, dan pada hakikatnya dengan sendirinya sholatnya juga sudah batal. Ya, tatkala sudah jelas batal wudunya bukan didasari pada keraguan-raguan, maka dia harus hentikan. Karena la sholata liman la wudu'a lahu, tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudu baginya. Yang sudah jelas dia yakini batal wudunya, maka berarti tidak ada sholat lagi baginya saat itu. Tidak sah dia melanjutkan sholatnya. Tapi kalau batal wudunya itu cuma perasaan ragu-ragu, ya. Dia ragu apakah batal wudunya atau tidak, sudah buangan angin atau tidak, masih ragu-ragu yang begitu besar, maka dia tidak tinggalkan sholatnya. Karena dikatakan la yang sorit hatta yajida sultan au hatta yajida rihan au sultan. Jangan dia berhenti, jangan tinggalkan sholatnya sampai benar-benar dia mendapati bunyinya, ya, atau baunya atau bunyinya. Maksudnya buang angin. Dia dapat ya sudah ada bunyi dan itu jelas dari dirinya, begitu juga baunya, maka berarti dia sudah berada pada titik yakin batal wudunya, maka dia harus keluar dari sholatnya. Tapi kalau cuma ragu-ragu saja, maka dikatakan keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Ya, maka dia tetap suci, tetap berada di dalam sholatnya. Nah, kalau sudah jelas-jelas dia yakin, dengan tadi dia sudah dengar bunyi ataupun dia sudah ketahui, dia sudah buang angin batal wudunya, maka dia harus keluar dari sholatnya, berwuduk kembali, dan mengulangi sholatnya dari pertama, dan sholat yang dia lakukan adalah sholat zuhur. Ya. Karena dia sudah tertinggal dari jamaah sholat Jumat, maka dia ganti dengan sholat zuhur, sehingga pada saat itu dia lakukan sholatnya 4 rakaat. Ya. Jangan lakukan 2 rakaat. Kecuali kalau dia musafir. Dia musafir, tetap dia lakukan mengkasar sholat dua rakaat tapi niatnya tetap zuhur. Mengkasar sholat tapi niatnya adalah zuhur. Kalau dia sebagai musafir. Tapi kalau mukim, bukan musafir, maka musafir. Dia mengulangi sholatnya dengan niat sholat zuhur dan itu dilakukan 4 rakaat. Allah Ta'ala.
0: Iya, ya. Baik. Ada masyarakat Kota Raja yang sudah terhubung sekarang ini di telepon. Halo? Rifan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rifanto.
7: Iya, terima kasih. Begini Ustaz, kenapa hari sholat Jumat itu dikatakan sebagai hajinya orang miskin? Kemudian saya pernah membaca dalam sebuah buku Ustaz, katanya kita kalau meninggalkan sholat Jumat sebanyak dua kali, kita sudah masuk dalam kategori orang kafir. Apakah demikian Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni, silakan dijawab pertanyaan dari Rifanto di Kota Raja, Ustadz.
4: Ya, Pak Rifanto, memang ada beberapa redaksi ya. Ya, ada beberapa redaksi hadis ya. Ada beberapa. Ada iklan Turli Winda.
0: Iya. Tino Ududu di bawah dulu. Jadi Tino.
4: Ada beberapa redaksi hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wahijjul fuqara wa idul masakin. Dia adalah induknya dari kebaikan satu pekan, hari rayanya orang fakir ya, hajinya orang-orang miskin. Redaksi yang disebutkan itu diriwayatkan dari Abu Hurairah, tapi kemudian menghilangkan sanad yang lain. Langsung ke sahabat dan kemudian terputus sanad sesudahnya. Jadi sighatnya itu sighatul ruwiyan Abi Hurairah. Diriwayatkan, jadi hanya satu disebut, sehingga sebagian besar mengatakan hadis ini tidak tersambung langsung pada Rasulullah. Sekalipun sanadnya tidak tersambung, ya maknanya kemudian dibenarkan. Ya, bahwa memang hari Jumat ini adalah hari gimana ya, makna ini dibenarkan. Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam. Dia adalah kebaikan dari semua kebaikan hari. Dia dikumpulkan di hari Jumat ini. Hadisnya banyak ya. Hadisnya banyak.
0: Iya.
4: Surga apa Adam diciptakan hari Jumat, kemudian dikeluarkan hari Jumat, banyak itu di dalam kitab Lataif ya. Kemudian yang kedua, wahijul fuqara, dia disebut dengan hajinya orang-orang fakir ya, waidul masakin, hari rayanya orang-orang miskin. Ada sebagian yang menafsirkan waidul masakin ini adalah hari rayanya orang miskin itu dan hajinya fakir, orang-orang fakir itu dimaknai dengan berbahagianya orang fakir dan miskin karena orang kaya di hari Jumat berbagi. Jadi hari raya itu hari tenang, bukan ada hari rayanya. Tapi iya. Ketenangan orang-orang miskin saat itu menerima Jumat berkah.
0: Iya,
4: seperti hari ini kita lihat.
0: Iya.
4: Makan, dari makan kue sampai makan nasi.
0: Iya, orang-orang berlomba untuk berebutan ya Pak Ustadz ya.
4: Ya, orang berebutan kebaikan. Jadi
0: kebaikan,
4: iya. Yang dimaksud dengan hari raya itu, hari raya bersenang-senangnya orang miskin. Ya, karena memang orang kaya berbagi. Orang berbagi, sehingga disebut dengan Eid. Ya, kalau dari sisi sanadnya bermasalah, mungkin dari si mananya dia terbuka hari ini. Artinya terbukti bahwa memang orang miskin berbahagia di hari Jumat dan mereka anggap sebagai hari raya karena memang orang-orang kaya yang berbagi dengan kebaikan-kebaikan.
0: Iya.
4: Saya kira seperti itu gambarannya.
0: Iya, jadi itu seperti memotivasi supaya orang akan lebih senang datang ke masjid sholat. Ya, meskipun hanya sepekan sekali, kan ada beberapa ya yang punya karakter, ada yang 5 waktu dalam sehari, 1 waktu dalam sehari, pokoknya seperti itu. Jadi di hari Jumat ini adalah hari yang istimewa, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Husni tadi. Sudah di penghujung waktu, Ustadz Pardi mau menambahkan pertanyaan dari Rifanto tadi, sebenarnya ini ada dua pertanyaan Ustaz. Oh, sudah terjawab semuanya ya. Dua kali tidak Jumat kafir, sudah ya.
4: Belum dijawab sama Ustaz Pardi.
0: Oh iya iya iya. Tafadhol Ustaz Pardi, orang yang tidak Jumatan dua kali sudah kafir. Pak Rifanto tanya sih sebenarnya.
1: Iya. Iya. Meninggalkan sholat itu ya sudah dijelaskan, dijabarkan. Meninggalkan sholat itu termasuk ya maksudnya sholat-sholat fardu, dan termasuk sholat Jumat adalah sholat fardu. Ya. Iya. Itu bukan cuma nanti menunggu nanti dua kali Jumat. Sholat Jumat dia tinggalkan baru kafir. Iya. Bahkan seseorang meninggalkan satu kali pun, tapi dia, dengan dia meyakini sholat Jumat itu tidak wajib, ya sholat lima waktu tidak wajib dan dia tinggalkan, maka pada saat itu pun dia langsung jadi kafir, ya. Jadi tidak menunggu nanti dua kali sholat Jumat, ya. Jadi para ulama menjabarkan berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat secara umum. Yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia itu kafir keluar dari Islam. Misalnya, kita lihat orang tidak sholat. Kita tanya, kenapa kamu tidak sholat? Dia bilang, kan sholat menurut saya tidak wajib. Nah, itu dia mengingkari sesuatu yang telah jelas wajibnya dalam agama, maka dia kafir keluar dari Islam. Iya. Karena Allah sudah tentukan, sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, akan bagaimana wajibnya sholat itu, kemudian dia ingkari, dia tinggalkan dan dia ingkari kewajibannya, maka berarti dia mengingkari perkara yang pokok dalam agama, dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, termasuk sholat Jumat, dia tinggalkan karena malas dan dia yakini sholat itu wajib. Sholat ini wajib, dia sholat lima waktu wajib, sholat Jumat wajib, cuma dia tinggalkan karena malas, maka ini dikatakan dosa ini sangat besar, sampai mendekati dosa keluar dari Islam yang dinamakan, tetap ini dosa yang kekufuran, kafir. Tapi dikatakan kafir kufrun duna kufrin, di bawah dari kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam. Sehingga orang yang seperti ini tetap dinasihati dan diajak bertaubat dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, Ustaz.
1: Wallahu taala.
0: Iya. Kaifiat salat benar-benar menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Alhamdulillah tadi banyak pencerahan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Terima kasih banyak untuk Ustaz Pardi, Ustaz Husni, Basnas Provinsi Gorontalo. Ustaz Husni ini mungkin masih disibukkan dengan kondisinya di rumah sekarang ini. Ustaz Pardi mungkin bisa menutup kembali dengan doa di pagi ini. Tafadhol Ustaz.
1: Iya, baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri religi pagi kita pada hari ini. Semoga yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan bahan pencerahan bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dari sisi program itu, pemerintah daerah sudah menjadikan program mitigasi bencana itu sampai ke tingkat desa. Sehingga di desa itu, salah satu prioritas programnya itu adalah mitigasi bencana.
2: APBD 2020 tetap kita memfokuskan program-program prioritas di Kabupaten Gorontalo. Yang pertama, misi-misi kami, ekonomi kerakyatan, UMKM,

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penenong.

0: Kita mulai berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, untuk menyikapi kejadian bencana seperti gempa bumi dan tsunami, pemerintah daerah Gorontalo Utara terus melakukan edukasi hingga ke tingkat paling bawah. Diharapkan dengan sosialisasi ini, masyarakat di desa dapat memahami langkah dini yang dilakukan untuk menyikapi kejadian bencana tersebut. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Keberadaan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang tidak dapat diprediksi membuat pemerintah dan masyarakat Gorontalo Utara terus meningkatkan kewaspadaannya. Bahkan berbagai sosialisasi yang berkaitan dengan kejadian bencana itu sendiri terus dilakukan pemerintah daerah melalui instansi terkait. Khusus tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bekerja sama dengan BMKG didukung Universitas Iksan Gorut menggelar sekolah lapang gempa bumi. Langkah seperti ini menjadi salah satu upaya menyikapi kejadian bencana gempa bumi yang disertai tsunami. Selain itu, pemerintah daerah bersama BMKG terus membenahi berbagai infrastruktur penunjang berkaitan dengan kebencanaan. Menyikapi hal itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Gorontalo Utara Abdul Wahab Paudi mengatakan, Pemda saat ini telah melaksanakan program mitigasi bencana hingga di tingkat paling bawah.
2: Dari sisi program itu, pemerintah daerah sudah menjadikan program mitigasi bencana itu sampai ke tingkat desa. Sehingga di desa itu, salah satu prioritas programnya itu adalah mitigasi bencana. Dan itu sudah terlaksana di seluruh desa.
1: Dengan melaksanakan program mitigasi bencana hingga di tingkat paling bawah tersebut, membuat kegiatan kebencanaan terus tersosialisasi hingga kepada masyarakat yang berada di desa.
0: Cuaca ekstrim yang melanda kota Gorontalo membuat BPBD meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di sejumlah wilayah. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Cuaca ekstrim yang melanda wilayah kota Gorontalo dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Hujan deras yang disertai angin kencang dan petir berpotensi memicu pohon tumbang, banjir hingga longsor di sejumlah titik. Kepala Pelaksana BPBD Kota Gorontalo, Henry Tico Alu, menyampaikan pihaknya saat ini terus siaga menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
4: Saat ini memang beberapa hari terakhir Kota Gorontalo dilanda ya cuaca ekstrim lah, sering hujan deras tiba-tiba, angin kencang disertai petir. Untuk itu kita di BPBD Kota Gorontalo memang sebenarnya setiap saat kita dalam kondisi siaga dan waspada. Siaga itu dalam artian kita siaga personil, kita siaga peralatan, dan kita siaga waktu. Jadi seluruh personil BPBD tetap siaga untuk menghadapi apapun jenis bencana ataupun potensi bencana yang mungkin bisa saja terjadi di kondisi cuaca ekstrim. Bisa ada yang paling sering terjadi akhir-akhir ini, pohon tumbang ataupun banjir, longsor, dan lain-lain.
3: BPBD Kota Gorontalo juga mengimbau masyarakat untuk sementara menghindari aktivitas di luar rumah saat hujan deras disertai angin kencang dan petir terjadi. Selain menyiagakan personel dan peralatan, BPBD terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang rawan terdampak banjir, longsor, maupun pohon tumbang.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di tengah meningkatnya curah hujan dalam sepekan ini.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana di tengah intensitas curah hujan yang mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Akril Babiong, kepada RRI kemarin menyampaikan langkah kesiapsiagaan yang dilakukan melalui pemantauan wilayah rawan banjir dan longsor, pengecekan peralatan kebencanaan, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa guna mengantisipasi terjadinya bencana alam. Masyarakat diimbau agar tetap waspada, khususnya yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor.
6: Kami dari BPBD Bone Bolango telah melakukan beberapa hal, diantaranya memberikan informasi dan peringatan dini untuk waspada terhadap kejadian bencana ekstrim. Kemudian yang kedua, telah berkoordinasi dengan camat-camat dan para kepala desa untuk penanganan bencana banjir yang mungkin akan terjadi dan yang telah terjadi. Sesuai peringatan dini dari BMKG, ini barangkali 3 hari ke depan masih tetap dengan curah hujan yang tinggi beserta petir dan kilat, jadi barangkali masyarakat harus lebih waspada lagi.
5: Akhril mengungkapkan pihaknya juga telah menyiagakan personil serta peralatan pendukung dalam menghadapi kondisi darurat akibat cuaca ekstrim. Menurutnya kesiapsiagaan menjadi hal penting agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat pada saat bencana. BPBD Benebolango mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu terjadinya genangan maupun banjir. Bobi Riawan melaporkan.
0: Sebagian besar wilayah Provinsi Gorontalo masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. Daerah-daerah yang diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas cukup tinggi yakni Kabupaten Pohuwanto, Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, serta sebagian wilayah Kabupaten Bualemo. Terkait hal ini, berikut kita ikuti wawancara reporter Andi Sanga dengan perkiraan BMKG Gorontalo Arimi Pratiwigani berikut ini.
7: Beberapa hari terakhir, Provinsi Gorontalo ini terus mengalami intensitas hujan yang cukup tinggi. Dari pantauan BMKG sendiri, bagaimana ini Bu, terkait dengan kondisi cuaca di Gorontalo? Apakah ini sudah memasuki musim peralihan atau seperti apa?
8: Kalau dilihat dari kondisi cuaca selama kurang lebih hampir sepekan ke depan ini, memang kondisi cuaca di wilayah Provinsi Gorontalo itu memang sedang berada di musim-musim transisi atau peralihan. Selain itu juga selama sepekan ini ada gangguan cuaca dengan skala regional yang saat ini terjadi. Jadi kondisi saat ini itu terpantau dari analisis kita selama satu minggu ke depan ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo khususnya itu terdapat belokan angin dan juga konvergensi. Sehingga hal ini mengakibatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Gorontalo khususnya. Selain itu juga terpantau adanya kondisi gangguan global seperti MGO, di mana MGO ini berada di fase 3. Memang tidak kurang sering didengar ya kata MGO ini, namun MGO ini dia cukup berpengaruh dalam skala global untuk kontribusinya terhadap proses pembentukan awan hujan. Jadi wilayah Gorontalo sendiri karena ada gangguan belokan angin dan juga konvergensi, kemudian diperkuat dengan adanya MGO di fase 3 menuju ke 4, lalu kondisi wilayah Gorontalo juga ini kan gangguan cuaca lokalnya cukup tinggi ya, cukup besar. Jadi dari tiga hal inilah yang akhirnya saling berkesinambungan dan membuat proses pertumbuhan awan-awan hujan itu semakin lebih intens di wilayah Provinsi Gorontalo. Makanya

0: Talo dan juga sebagian Kabupaten Bualemo. Dan untuk kondisi arah anginnya juga saat ini sudah mulai masuk angin baratan ya, sehingga membawa masa uap air yang harusnya kita berada di musim kemarau, tapi karena memang transisi dan juga beberapa gangguan cuaca yang saya sudah sampaikan tadi sebelumnya, itu membuat kondisi wilayah di Provinsi Gorontalo ini menjadi tidak stabil atau labil ya, dan membuat pertumbuhan awan-awan hujan khususnya di pesisir selatan Provinsi Gorontalo ini menjadi semakin tinggi.
1: Terakhir Ibu Arimih, silakan himbauan kepada masyarakat terkait dengan kondisi cuaca yang terjadi di Gorontalo saat ini bahkan beberapa hari ke depan.
0: Biasanya kan kalau di musim-musim peralihan itu kita perlu mewaspadai yang namanya angin kencang dan juga kilat atau petir. Nah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada, mengingat beberapa hari ini saya pantau di sosial media beberapa kasus sambaran petir, ya, terjadi sambaran petir. Jadi di musim peralihan itu pasti pertumbuhan awan-awan hujan itu cukup signifikan dan akan menghasilkan angin kencang dan juga petir serta hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Nah, untuk masyarakat Provinsi Gorontalo, jika berada di jalan ataupun di tempat-tempat yang terbuka, diharapkan untuk selalu menjaga ya, untuk jangan sampai berada di luar ruangan. Jadi ketika misalnya mendengar suara guntur ataupun petir, kilat itu, jika berada di jalan sebaiknya berpindah atau berlindung di tempat yang lebih aman. Kemudian hindari tempat-tempat yang seperti tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Kemudian jangan juga berada di sawah, lapangan, ataupun tanah lapangan luas yang terbentang. Karena biasanya di tempat-tempat seperti itu, hambatan listrik dari petir itu lebih cepat ya. Kemudian juga jangan berlindung di bawah pohon. Dan kalau berada di kolam renang atau misalnya berada di air, entah di mana, itu sebaiknya untuk dihindari. Karena biasanya hantaran petir, karena petir itu menghantarkan listrik, jadi hal tersebut juga dihindari. Kemudian saat mengendarai motor, sebisa mungkin untuk segera berhenti dan berteduh dulu di tempat yang lebih aman. Itu juga menjadi tips ya untuk Sobat Cuaca BMKG Gorontalo. Dan yang terakhir mungkin selalu update informasi cuaca di Facebook, Instagram, dan juga aplikasi info BMKG.
1: Baik ya, terima kasih Ibu Arimih sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, Bu.
0: Sama-sama.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
3: Rekan jajaran pemerintah Kabupaten Gorontalo diinstruksikan memfokuskan program-program nasional dan daerah dalam penyusunan rencana kerja tahun 2027. Laporan Andi Sanga.
1: Bupati Gorontalo Sofian Puhi menginstruksikan jajarannya untuk memfokuskan program-program prioritas nasional dan daerah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah di tahun 2027. Program-program tersebut antara lain penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Sofian juga menekankan agar seluruh program pemerintah disusun berdasarkan skala prioritas dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan begitu, diharapkan setiap program yang akan dilaksanakan benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Hal itu penting mengingat kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas sehingga penggunaan APBD harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah lebih selektif dalam merancang program kerja agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak terbuang pada kegiatan yang kurang prioritas.
4: APBD 2020 tetap kita memfokuskan program-program prioritas di Kabupaten Gorontalo. Yang pertama visi misi kami, ekonomi kerakyatan, UMKM, kemudian SPM, kemudian kesehatan, ya, pendidikan dan kesehatan. Nah, kami akan memplot anggaran untuk masing-masing UPD. Tapi sebelum dibagi anggaran, maka kami ingin saran masukannya agar supaya bisa terkolaborasi dengan sebaik-baik. Harapan kami pertama kita memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Yang kedua, kita harus fokus pada beberapa program-program prioritas. Tidak semua yang kita harus masuk infrastruktur misalnya. yang paling vital dibutuhkan. Itu minimal ada pemeliharaan, seperti jalan ada pemeliharaan dan sebagainya.
1: Sofian menambahkan, tantangan pemerintah daerah pada tahun 2027 diperkirakan akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dinamika ekonomi, perubahan kebijakan nasional, hingga perkembangan kebutuhan masyarakat juga harus diantisipasi sejak dini. Untuk itu, perencanaan program pembangunan harus dilakukan secara matang, adaptif, dan disertai langkah-langkah antisipasi.

0: negatif terhadap berbagai kemungkinan perubahan di waktu mendatang.
1: Di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi, masyarakat Gorontalo tetap mempertahankan tradisi Molodowo sebagai bagian dari warisan budaya yang syarat nilai penghormatan dan sosial kemasyarakatan. Tradisi ini biasa dilakukan untuk mengundang keluarga, kerabat, hingga tokoh masyarakat pada berbagai acara suka maupun duka. Tokoh adat dan budayawan Gorontalo, Romi Isa, menyebut Molodowo menjadi simbol penghargaan yang hingga kini masih dijaga oleh masyarakat Gorontalo.
2: Perlu kita banggakan bahwa tradisi ini telah berlangsung sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Dan alhamdulillah hal ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Gorontalo. Walaupun di dalam kondisi badai modernisasi yang tidak bisa kita hadang ya, secara garis besar Molodowo atau mengundang ini para hadirin baik itu terkait dengan acara suka maupun duka, ini memiliki nilai penghormatan yang sangat tinggi. Ya, ini menandakan sosial masyarakat Gorontalo. Budaya ini lebih dianggap bermakna dibanding dengan penyampaian undangan-undangan digital lainnya. Walaupun sekarang ini kita tetap sudah beradaptasi dengan yang namanya dunia digital itu sendiri. Molodowo ini merupakan tradisi sosial budaya masyarakat Gorontalo ya, dalam menyampaikan undangan secara adat kepada keluarga, kerabat, tokoh masyarakat dalam konteks apapun.

0: Pendengar, pemberangkatan jemaah haji Provinsi Gorontalo tahun 2026, khususnya kloter 28 yang tergabung dalam UPG Makassar, dinyatakan layak terbang. Dari 393 jemaah tersebut sudah memenuhi SOP internasional untuk melakukan penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
1: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo hingga Kabupaten Kota berupaya penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sebagai perdana dalam menangani pemberangkatan jemaah haji 1447 Hijriah, tentu berbagai persiapan telah dilakukan oleh Kementerian Haji Provinsi Gorontalo itu sendiri. Seluruh tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dimaksimalkan oleh Kemenhas sebagai upaya memudahkan para jemaah haji dalam menunaikan rukun haji di Tanah Suci. Kolaborasi Kemenhas di tingkat kabupaten kota hingga provinsi Gorontalo bahkan dengan instansi terkait lainnya saat pemberangkatan jemaah haji terus menjadi perhatian serius Kemenhas Provinsi Gorontalo. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo Mansur Basir mengemukakan musim haji 1447 Hijriah, seluruh jemaah Provinsi Gorontalo dinyatakan layak terbang oleh Balai Karantina Kesehatan BKK.
2: Alhamdulillah, sebelum upacara pemberangkatan, sudah koordinasi dengan BKK Provinsi Gorontalo bahwa dari 393 itu alhamdulillah semuanya dinyatakan like to fly. Jadi layak semua terbang, tidak ada sesuatu yang diragukan, mereka ada SOP, mereka dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan penerbangan internasional kurang lebih 13 jam.
1: Mansur Basir menambahkan dari seluruh jemaah haji Provinsi Gorontalo yang diberangkatkan tahun 2026 ini layak terbang berdasarkan standar operasional prosedur SOP. Menurutnya jemaah haji Provinsi Gorontalo memenuhi syarat untuk diterbangkan menuju Arab Saudi.
0: Beralih ke berita olahraga, Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo mulai menyusun program kerja tahun 2026 dan agenda kegiatan tahun 2027. Pembahasan agenda kegiatan tersebut melalui rapat kerja bersama seluruh pengurus KORMI, kabupaten, kota, dan induk organisasi olahraga di bawah naungan KORMI.
3: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja tahun 2026. Raker KORMI Provinsi Gorontalo dibuka Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dihadiri pengurus KORMI Kabupaten Kota dan induk organisasi olahraga masyarakat di Ballroom Hotel Yulia kemarin. Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap peran KORMI dalam mendorong budaya hidup sehat melalui olahraga masyarakat. Menurutnya, olahraga masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat kebersamaan, dan lebih penting membuka peluang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
4: Sebagaimana kita ketahui, ada tiga bahagian utama daripada kegiatan keolahragaan yang dinaungi oleh KORMI ini. Yang pertama adalah olahraga kebugaran. Yang kedua adalah olahraga tradisional. Kemudian yang berikut adalah cabang yang mengatur olahraga atau mengayomi olahraga petualangan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, untuk agenda ini, mari kita fokus dulu berpikir untuk mengkonsolidasikan semua. KORMI ini ibaratnya, kalau bahasa saya, adalah olahraga satu jagat. Tidak ada batasnya, harus ada naungan ini. Tapi mana yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, kita bisa konsolidasikan. Dan ini menjadi penting. Ini bisa bernilai ekonomi kreatif. Karena di mana ada kegiatan seperti itu, maka akan tumbuh kegiatan-kegiatan ekonomi yang secara langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di samping dia berolahraga, juga bisa mendapatkan pendapatan menopang kehidupan masyarakat yang sedang berolahraga maupun ekosistem yang ada sekitar situ.
3: Sementara itu, Ketua KORMI Provinsi Gorontalo Mixon Yapanto menjelaskan rapat kerja tahun 2026 momentum evaluasi sekaligus menyusun program strategis organisasi. Raker tersebut juga sebagai langkah awal menyatukan visi dalam pengembangan olahraga masyarakat di daerah.
5: Rapat kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi program, serta menyusun langkah-langkah strategi KORMI ke depan. Sangat tepat karena pengembangan olahraga masyarakat membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan kebersamaan tersebut, kita dapat menghadirkan olahraga masyarakat yang sehat, gembira, inklusif, dan berkelanjutan.
3: Nixon berharap sinergitas antara KORMI, pemerintah daerah, dan seluruh komunitas olahraga terus diperkuat guna meningkatkan minat masyarakat terhadap aktivitas olahraga. Rapat tersebut turut membahas sejumlah agenda strategis seperti kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi KORMI yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bolemo Juli 2026 dan agenda nasional pada tahun 2027. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat budaya, Anda kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Setelah 22 menit yang lalu, kami sudah menghadirkan info-info terkini dari Provinsi Gorontalo.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
0: Di gelaran Nusantara pagi hari ini, Walatia Titatu Indah atau program 4 Radio Republik Indonesia Lohulondalo, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengotilo mengotiamo, dulolo poli itu maamo, dungohemao, gambusi lo hulondalo, dabo, modungohepomao, beti u persiapan nasional, internasional ya, meambo tanggulalio Bali, ito poli mamo milihe Bali buat ito bulan Juni-Juli. Ada agenda Pesta Bola 2026 yang turut didukung oleh Radio Republik Indonesia Gorontalo. Radio Republik Indonesia Nusantara Sahabat Budaya. Jadi di Gorontalo juga nanti akan ada beberapa informasi-informasi tentang bola.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sahabat budaya, setiap pagi Titatu Indah menghadirkan irama musik gambus khas Gorontalo. Untuk yang lagi kangen-kangennya ingin mendengarkan musik khas dari daerah Gorontalo, salah satunya adalah gambus, terus juga ada yang namanya Pulau Palo, dan masih banyak lagi alat musik khas Gorontalo yang ada dan perlu kita lestarikan.

0: Terima kasih.
1: Lumadu lomongo panggola.
2: Bo odelo polihu lo tundu.
3: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Apa kabar Anda semuanya sahabat budaya di pagi ini? Ada yang sudah dalam perjalanan mau ke tempat tugas? Berhubung hari ini adalah awal pekan yang kembali menuntut kita untuk berada lebih awal di tempat kerja sebagai persiapan kerja yang matang biar sepanjang hari Senin ini semuanya dilancarkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada beberapa informasi juga sahabat budaya yang bisa Anda dengarkan di Nusantara Pagi, tidak hanya soal ataupun tidak hanya informasi budaya, tetapi ada beberapa hal yang berkaitan juga dengan momen pesta bola dunia 2026 yang juga nanti akan disiarkan oleh RRI ya, termasuk RRI Gorontalo. Nah, kalau bicara tentang sepak bola, Wan Mosilita Itohu Bali ya, sahabat budaya Woluo Sejarah Lio, Boti Bali Boti Umulolomai Tua Tuango To Buku. Berisi di dalam buku yang judulnya The World Game, A History of Soccer, Bill Murray. Bill Murray ini adalah sejarawan sepak bola kelahiran Australia yang menyampaikan bahwa Boti Bali Boti Mauluo sejak awal Masehi ya. Jadi waktu itu masyarakat di masa Mesir kuno sudah mengenal permainan sepak bola dengan cara membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Okay. Nah, ada banyak versi-versi yang ada, ya sejarahnya yang ada di berbagai negara, sahabat budaya. Wanu Tochi Napoli tinggal Deli-Deli Poli Boitoto Cina ya, tinggal lain-lain poli itu di Cina. Permainan sepak bola di Cina akhirnya menyebar sampai ke Jepang pada abad ke-8. Jadi masyarakat Jepang sudah memainkan sepak bola sebagai salah satu bentuk ritual dalam upacara. Wau Tanggulo Lio, sahabat budaya to Jepang buat di Bali, namanya sepak bola di permainan sepak bola di Cina ini sahabat budaya adalah di Jepang ya adalah kemari. Wantuhuluntalo boti kemari boti diamai atau kesini. Tidak ya, memang ini sudah di memang sudah ada sebutan olahraga sepak bola di Jepang pada abad ke-8 itu dengan sebutan kemari. Nah sahabat budaya, kalau di Cina juga itu ada salah satu dokumen militer yang menyebutkan bahwa masyarakat Cina sudah memainkan sepak bola pada masa pemerintahan dinasti Xin dan Hansu yang memiliki arti menerjang bola dengan kaki. Nah, sementara itu ada juga arti sebagai sebuah bola yang memiliki lapisan kulit dan berisi. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id. Dan Anda bisa juga mendengarkan siaran kami sahabat budaya selain di Pro 4 frekuensi 95,1 MHz. Ada juga siaran kami bisa Anda dengarkan di RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang sudah dalam perjalanan menikmati kebersamaan dengan Pro 4 RRI Gorontalo di Nusantara Pagi, selamat pagi. Semoga menjadi amalan-amalannya dan juga pahala dalam niat ataupun dalam apa ya, iya, niat beraktivitas hari ini, karena memang sudah diniatkan dari kemarin, dari persiapan yang sudah Anda lakukan seperti ngecek kebutuhan, kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan hari ini, dan sudah bangun lebih awal mempersiapkan aktivitas setelah akhir pekan kemarin cukup panjang liburnya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad ya, bagi yang bukan operasional. Dan sudah dicek jadwal kerja, tugas-tugas dan agenda selama sepekan ke depan ini apa. Semoga saja semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, bagi yang sudah berangkat lebih awal, semoga setiap perjalanan dipenuhi dengan keselamatan ya. Dan apalagi yang jauh tempat kerjanya, tinggalnya di kota, tempat kerjanya di Pohuwato, Masya Allah, berapa jam itu? 4 jam ya, mending ngekos aja deh. Lain lagi ceritanya ketika tinggalnya di kota, tempat tugasnya di Garut. Masih bisa sih, naik kendaraan roda 2 bisa ditempuh dengan 2 jam, atau ke kantor bupati itu 1 jam setengah ya. Mungkin seperti itu. Oke, semoga dalam sehari ini lelah yang ada pada kita terbayar dengan hasil yang baik, pekerjaan dimudahkan, rezeki dilancarkan, dan hati tetap kuat menghadapi aktivitas sepanjang hari ini. Kita nggak tahu apa yang nanti akan terjadi, tantangan, rintangan. Jadi sudah kita siapkan dengan mental yang memang harus, mental dan pikiran yang positif dalam menghadapi setiap tantangan pekerjaan ya. Jangan lupa juga sarapan hari ini bagi yang tidak puasa sunnah atau yang tidak puasa di bulan Zulhijjah. Karena ada orang yang puasa di hari ini ya, menyambut 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Oke, yang mau, yang biasanya harus sarapan ya, mudah-mudahan gak lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Dan salam budaya untuk semuanya dari Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Waduh, lo sahabat budaya Donggo Wulanto Topro 4 RRI lo hulun talo sahabat budaya mengudula mengutato mengutilo mengutiamo. Ada beberapa hal yang sudah kita tahu bersama tentang momen internasional ataupun agenda dunia, yaitu penyelenggaraan olahraga dunia sepak bola ya. Dan ini sahabat budaya, LPP RRI secara resmi sudah memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan TVRI. Jadi kerjasama ini menjadi dasar penguatan distribusi siaran dengan menghadirkan program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 yang disiarkan secara nasional. Jadi RRI menyiarkan secara langsung siaran sepak bola ini tidak hanya menunggu bulan Juni, tetapi ada program-program lain yang sudah dihadirkan. Dan program ini disiapkan sebagai format siaran untuk menjangkau publik lebih luas. Totalnya ada 16 program yang akan disiarkan secara nasional melalui jaringan RRI, sahabat budaya. Dan ini mungkin juga sudah Anda dengarkan di RRI Digital, atau informasi-informasi berkaitan dengan Piala Dunia 2026 itu sudah Anda baca di rri.co.id. Program ini tidak hanya menghadirkan hiburan tapi juga edukasi. Jadi diharapkan semoga sepak bola menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk berkembang. Adanya dorongan bagi pemain-pemain handal di level internasional dari Indonesia. Dan RRI memperkuat sinerginya dengan lembaga penyiaran nasional dalam menghadirkan konten olahraga berkualitas tersebut sebagai harapan memperluas jangkauan siaran serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Bahasa Lata. Secara harfiah, bahasa Lata berarti sama rata. Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan suku, agama, dan ras. Siapapun berhak mengeluarkan pendapat, tetapi harus menjaga etika berbicara agar para pembesar tidak tersinggung meskipun dikritik habis-habisan.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dari daerah Sumatera, sudah kami hadirkan di pagi ini untuk Nusantara Pagi yang membawa kita pada pukul 7:16 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat budaya, ada informasi juga dari Sumatera ini tentang sindikat prostitusi online yang ada di Medan akan menyasar anak putus sekolah atau juga broken home. Nah, sahabat budaya, polisi menangkap 4 pelaku sindikat prostitusi online yang mengeksploitasi anak di bawah umur yang ada di kota Medan. Para pelaku menyasar anak-anak yang sudah putus sekolah dan anak yang broken home atau keluarganya tidak harmonis. Ada 4 pelaku yang ditangkap dalam kasus ini, sahabat budaya, dan pelaku awalnya menjanjikan kepada kedua korban untuk bekerja di salah satu tempat makanan, tetapi belakangan para korban malah dieksploitasi. Pihak kepolisian turut memberikan pendampingan psikologis juga kepada para korban supaya tidak terlibat dalam prostitusi tersebut. Pengungkapan ini dilakukan di salah satu hotel di Jalan Setiabudi, Kecamatan Medan, Sunggal, pada dini hari Senin 1 Mei 2026. Di lokasi tersebut ada petugas kepolisian yang menemukan 4 pelaku bersama kedua korban. Nah, sahabat budaya, Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Ibtu Derma Sinaga, mengatakan para korban ini sudah sekitar 6 bulan dipekerjakan oleh para pelaku. Sementara para pelaku diduga sudah menjalankan aksi prostitusi online selama kurang lebih dari 1 tahun. Namun sejauh ini pihak kepolisian masih mendalaminya. Sahabat budaya, mengodola, mengutato, mengutil, mengutiamo, masih ada informasi lainnya lagi yang bakal kami hadirkan di pagi ini dari portal resmi kami rri.co.id.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu.
5: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Selamat budaya Tobelo, salah satu kota di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, punya karakter seni dan budaya yang tergolong kuat. Di Tobelo Halmahera Utara ini punya berbagai variasi kesenian tradisional ya, sahabat budaya, seperti dari seni tarinya, seni kerajinan tangannya, dan beragam musik tradisionalnya. Jadi galeri seni dan budaya yang ada di Tobelo itu menggunakan pendekatan arsitektur metafora, di mana ada objek yang dihadirkan yang bisa diambil salah satunya dari simbol kebudayaan setempat, diterapkan ke dalam objek ya. Jadi menjadikan daya tarik masyarakat dan memberikan kesan erat dengan kultur dan budaya setempat. Tidak hanya di Tobelo, sahabat budaya, generasi mudanya yang selalu merawat seni dan budaya, tetapi juga di berbagai daerah. Oke, sahabat budaya, mengodula menguta to, menguti lo menguti amo. Kita break dulu, ada info cuaca yang penting juga untuk kita kantongi setiap harinya.
1: Cuaca. Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Senin 18 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Mutilango, Pulubala, Tibawa, Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, Tapa, Pinogu, Suawa Timur, Bone, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan gak hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Suawa Timur, Pinogu, Bone, dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 98%, angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan petir, arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan hingga hujan petir, arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, sejarah sepak bola yang modern sudah benar-benar mengalami perkembangan besar itu sejak tahun 1815. Karena di beberapa negara sudah ada universitas dan sekolah yang menjadikan sepak bola sebagai salah satu olahraga bagi para pelajarnya. Sampai pada akhirnya ada klub-klub sepak bola yang pertama di dunia. Perkumpulan mempertemukan 11 wakil dari sekolah dan klub sepak bola di London, Inggris, untuk mendirikan Football Association sebagai asosiasi sepak bola Inggris. Nah, FA namanya ya, belum FIFA, tapi FA. Nah, FA sendiri ini menjadi organisasi pertama yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola secara resmi, menjadikan sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir, dan banyak masyarakat yang terhibur. Di tahun 1883, ada turnamen internasional pertama yang diikuti oleh 4 negara dari Britania Raya. Di antaranya yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Seiring berjalannya waktu, sepak bola yang menjadi fenomena digandrungi masyarakat Inggris perlahan-lahan menyebar hingga ke seluruh Eropa. Dan sepak bola ini semakin terukir di dunia internasional saat didirikannya federasi. Kalau tadi sebelum ada federasi itu football asosiasi ya, baru asosiasi. Nah, sekarang sudah lebih besar lagi, sudah ada federasinya yang kita kenal dengan FIFA, Federation International de Football Association. Itu di tahun 1904. Nah, pembentukan induk organisasi sepak bola internasional ini ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Lo Swiss, harap latia. Berarti ada Ti Ibulika di situ. Swiss bukan suawa ya, tapi Swiss negara. Oke, karena sekarang ini suawa itu sering orang bilang Swiss, monto utono tiobo itu monto Swiss. Padahal Margalio Lasulika. Oke, sahabat budaya, monggo dulu, monggo utato, monggo tilo, monggo tiamo. Kita orang lanjut lagi dengan beragam lagu dari daerah Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bangun pagi,

memastikan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, mempertimbangkan kondisi masyarakat dan juga kenaikan harga energi global karena konflik di kawasan Timur Tengah. Ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bapak AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta hari Minggu kemarin. Ada penegasan dari AHY tentang respon atas dinamika geopolitik global yang memengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. AHY menyebut pemerintah saat ini selalu berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Tidak selalu mudah menghadapi dinamika dunia seperti ini, tapi mudah-mudahan ada perbaikan situasi dan juga harga tiket pesawat itu tidak terlalu memberatkan masyarakat. Informasinya sahabat budaya, silakan Anda baca kembali, ada di rri.co.id.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ada ungkapan orang tua-tua kita dulu, bila putih hulo atau bongo, mo opate pilo, jangan duduk pada buah kelapa, akan mati ibumu. Berbicara mati, itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mati yang dimaksud di sini, bahwa kelapa itu bulat. Jika kita duduk pada buah kelapa itu, maka gampang saja tergelincir. Kalau kita tergelincir dan mengalami patah tangan, maka yang akan sibuk mengurus dan yang akan bersusah payah pasti ibu. Inilah yang dimaksud mo'opate pilo, akan mati ibumu. Makna yang terkandung di sini menanamkan tata peradaban anak.